0: malam Pro 2. Sudah waktunya kamu dengerin ngopi, ngobrol pagi di Pro 2. Masih mengudara untuk menemani kamu pagi hari ini, teman Pro 2, masih di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Dan pagi hari ini Diana sudah tidak sendirian di studio teman Pro 2, karena Diana sudah ditemani dengan narasumber kita pagi hari ini yang luar biasa. Selamat pagi Bapak dan Ibu.
1: Selamat pagi,
0: semangat sekali suaranya. Mungkin sebelum memulai obrolan kita pagi hari ini, Diana mau ngajakin teman Pro 2 kenalan dulu sama narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad S. Kamis yang merupakan Ketua Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia Maluku Utara. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi,
0: paling ganteng sendiri hari ini ya Pak ya,
2: ya.
0: Terus yang kedua ada Dr. Anda Hairia MSI yang merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara. Selamat pagi Ibu.
3: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya?
3: Sehat, Alhamdulillah.
0: Dan pagi hari ini juga kita ditemani oleh Ibu Fauziah Rasid SSMSI yang merupakan Ketua Tim Kelompok Kerja Kemitraan Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Utara. Selamat pagi Ibu.
4: Selamat pagi,
0: sehat Ibu ya?
4: Sehat,
0: Alhamdulillah. Dan pagi hari ini teman Pro 2 kita ditemani dengan narasumber yang luar biasa ya Bapak dan Ibu. Dan ini menjelang Hari Anak Nasional ya Ibu ya. Benar ya, dan Hari Anak Nasional yang tahun 2026 ini spesial karena ke-42 ya kabarnya. Dan ngomongin soal Hari Anak gitu ya, kira-kira nih Bapak dan Ibu dari Provinsi Maluku Utara sendiri, apakah ada kegiatan khusus? Mungkin boleh ke Ibu Dr. Anda Hairia dulu, boleh Ibu?
3: Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati yang ada di studio maupun pemirsa yang ada di luar sana. Saya menyampaikan salam hormat dan salam sehat untuk kita semua. Untuk rangkaian kegiatan pada pelaksanaan Hari Anak Nasional yang ke-42, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara itu banyak berkolaborasi dengan beberapa sektor. Kegiatan itu kami sudah laksanakan dari sejak tanggal 17-18 Juni 2026.
0: Okay.
3: Kami berkolaborasi dengan Sentra Wahana Bahagia Ternate. Jadi dari Dinas Sosial, Kementerian Dinas Sosial, dari Sentra Wahana Bahagia. Di sana kami mengikuti beberapa kegiatan. Salah satunya itu ada lomba mewarnai antar PAUD dan TK di Kota Ternate, ada games anak, ada juga kegiatan donor darah dan sosialisasi parenting. Ini kami kolaborasi dengan Sentra Wahana Bahagia. Ada juga sunatan massal, ada layanan pembuatan kartu identitas anak, ya, dilaksanakan pada tanggal 17-18 Juni. Terus kegiatan-kegiatan lain yang kolaborasi dengan tim penggerak PKK juga Provinsi Maluku Utara, ada kegiatan tanggal 7-8 Juli itu baksos di Korem 152 Babula Ternate. Ini juga kerjasama dengan Kementerian Sosial, Sentra Wahana Bahagia Ternate.
0: Okay.
3: Dan dihadiri oleh beberapa kelompok. Ada ketua tim penggerak PKK, ada Korem dan teman-teman lain sebagainya. Di situ kami melakukan penyaluran bantuan sosial atensi. Terus ada pemeriksaan kesehatan gratis, ada pengobatan gratis, ada operasi katarak dan pemberian bantuan kepada pemulung dan anak. Sekali lagi ini adalah kolaborasi dengan Kementerian Sosial.
0: Okay.
3: Melalui Sentra Wahana Bahagia Ternate. Nah, kegiatan berikutnya yang dilaksanakan ada tanggal 9 sampai tanggal 10 Juli. Itu ada namanya DP3A Menyapa. DP3A Menyapa artinya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak melakukan aksi nyata, disingkat dengan DP3A Menyapa, kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara. Kami masuk dalam momen MPLS.
0: Okay.
3: Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kami masuk dalam untuk memberikan edukasi terkait dengan bagaimana aman dan nyaman berada di sekolah, termasuk dalamnya edukasi terkait bullying, terkait dengan kekerasan yang ada di sekolah.
0: Okay.
3: Nah, itu juga kami masuk di sekolah MPLS waktu itu di SMA Negeri 1 Ternate dan SMA 5 Ternate. Berikutnya juga kami juga melakukan kegiatan pada hari Sabtu kemarin, tanggal 18 Juli 2026, kami berkolaborasi dengan UPTD, PSSA, Budi Sentosa, dan Rumah Sejahtera Ternate. Berupa kami melakukan senam bersama, bersama anak panti, dan jalan sehat panti, dengan senam-senam anak Indonesia, hebat, dan senam Sapa 129. Sekali lagi bahwa kami berkolaborasi kembali dengan Dinas Sosial, terutama kepada UPTD, PSSA Budi Sentosa, dan Rumah Sejahtera Ternate. Dan sekali lagi dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita, dan beberapa anggota lainnya, dan beberapa teman-teman elemen yang lain yang tergabung di dalam panitia pelaksanaan Hari Anak Nasional. Berikutnya juga kami insya Allah nanti Selasa hari ini 21 Juli kemarin kami akan melaksanakan festival literasi dan senam literasi di Dinas Karsipan. Kamis tanggal 23 merupakan acara puncak yang akan dilaksanakan di Sofivi, kolaborasi antara dengan Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional yang diketuai oleh Pak Ahmad Kamis.
0: Okay.
3: Dan kami akan melaksanakan upacara peringatan Hari Anak ke-42. Nanti di dalam peringatan tersebut ada segmen pengucapan suara anak Indonesia. Terus kami akan melaksanakan festival permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sekali lagi kerjasama antara KPOT dengan Cagar Budaya Provinsi, Balai Cagar Budaya Provinsi Maluku Utara.
0: Nah, gitu.
3: Nah, gitu. Dan pelaksanaannya dilaksanakan di lapangan Guraping, di SD 2 Guraping. Ya. Saya kira itu kegiatan yang dilaksanakan pelaksanaan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Sekali lagi ini adalah kami melakukan kolaborasi dari beberapa pihak untuk bagaimana mensukseskan pelaksanaan Hari Anak Nasional ke 2000 tahun 2026. Saya kira itu dari saya terkait yang
0: terima kasih banyak Ibu. Mungkin banyak teman Pro 2 yang belum tahu ya Ibu, kalau misalkan tanggal 23 Juli, mungkin ada sebagian yang sudah tahu ya, tanggal 23 Juli itu diperingati sebagai Hari Anak gitu. Tapi mungkin boleh gak sih Bu dijelasin kepada teman Pro 2, kenapa sih Hari Anak itu harus dirayakan setiap tahunnya begitu ya? Kira-kira boleh gak Bu dijelasin?
3: Ya, sekali lagi bahwa Hari Anak Nasional, saya kira kita sama-sama mengetahui bahwa pelaksanaannya secara keseluruhan itu tanggal 23 Juli. Hari Anak merupakan salah satu momentum untuk bagaimana kita memperkuat komitmen seluruh pihak dalam bagaimana memenuhi hak-hak anak dan mampu memberikan perlindungan yang optimal. Sekali lagi sampaikan bahwa peringatan ini mengingatkan kita bahwa anak bukan hanya penerus bangsa, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk hidup tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan, dan berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan. Nah, untuk itu maka perlu kita mengingat kembali bahwa peringatan Hari Anak orientasinya ke situ.
0: Oke. Jadi memang ini adalah salah satu bentuk juga pendidikan karakter buat anak juga begitu ya. Mungkin saya mau ke Pak Haji Ahmad S. Kamis dulu nih Pak, selaku Ketua Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional gitu ya di Maluku Utara gitu Pak. Sekarang kan fenomenanya banyak nih anak-anak yang mungkin tidak ramah lagi dengan permainan-permainan terdahulu. Kalau saya 90-an masih, Pak. Gitu kan. Tapi yang 2000-an nih kayaknya udah nggak kenal lagi sama permainan-permainan tradisional gitu, Pak. Bagaimana Bapak melihat fenomena ini kalau dari kacamata Bapak sendiri sebagai Ketua Komite?
2: Baik, makasih. Jadi Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional hadir memang dalam rangka menjawab yang dipertanyakan tadi. Mengapa? Karena komite ini dibentuk lahirnya dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ya. Okay. Ada objek pemajuan kebudayaan yang nanti merupakan bagian dari Ibu Fauzi ya. Itu membuat kami bahwa komite ini harus hadir. Kenapa? Karena kemajuan zaman kita sekarang ini, kemajuan teknologi informasi yang begitu luar biasa, membuat anak-anak kita sebagai pewaris masa depan ini melupakan permainan tradisional, olahraga tradisional itu sendiri. Mengapa? Karena proses pembiasaan dan aksi yang kita lakukan itu semakin hari semakin berkurang. Oleh karena itu kami komite ini mau supaya tantangan kita, permasalahan kita terhadap anak yang semakin jarang dia bermain dengan permainan tradisional atau olahraga tradisional ini harus segera kita antisipasi. Antisipasi salah satunya adalah bagaimana supaya kita terus mensosialisasikan permainan rakyat dan olahraga tradisional di masyarakat kita. Kita terus hidupkan kegiatan ini di masyarakat kita, terutama di lembaga pendidikan misalnya, mulai dari PAUD, TK, kemudian SD, SMP, SMA, supaya permainan tradisional ini tetap tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman kita. Anak-anak akan melupakan yang tadi disebutkan angkatan 90, lahir tahun 90 masih ingat-ingat sedikit tentang permainan. Tapi yang lahir tahun 2000-an ini, permainan yang sifatnya unsur teknologi di dalamnya membuat anak-anak sudah mulai terasing dengan permainan tradisional. Oleh karena itu kami sebenarnya berkomitmen dengan pemerintah daerah, berkomitmen dengan Balai Pelestarian Kebudayaan, berkomitmen juga dengan stakeholder kita yang lain supaya permainan ini harus tetap tumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena sejumlah karakter bisa kita bina di anak-anak kita lewat permainan tradisional. Ya, ini yang harus kita sepakati bersama. Dulu kita, saya adalah kelahiran 60-an ya, 63. Itu di sekolah-sekolah kita masih memperlakukan jam bermain. Ya, kalau sekarang ini tidak ada lagi jam bermain ya, anak-anak kita. Ya, ya. Anak-anak diberi keleluasan untuk berekspresi, bermain dengan apa saja mau bermain, silakan bermain. Ternyata apa yang dilakukan dulu di zaman kita di tahun 60-an, lalu 70-an sampai 90-an misalnya, dengan jam bermain itu tiba-tiba tumbuhlah karakter dari diri anak itu sendiri. Yang sekarang ini karena kemajuan teknologi, anak-anak sudah lebih banyak di depan HP-nya sendiri, kemudian di layar televisi. Mungkin ada juga kemajuan teknologi yang lain lebih besar lagi, layar-layar kita yang bisa kita tonton misalnya ya, karena kemajuan teknologi mengakibatkan begitu mereka keluar, mereka lupa bahwa ada permainan, sejumlah permainan yang bisa kita lakukan sejak PAUD, sejak SD dan seterusnya ke atas yang bisa membantu tumbuh kembangnya anak kita sendiri. Ini yang menjadi apanya komitmen KPOT terhadap anak-anak kita, membangun karakter anak kita lewat permainan tradisional itu sendiri. Saya kira ini awal yang saya ingin sampaikan. Terima kasih.
0: Oke, ya. Luar biasa sekali ya.
3: Karena sering lupa sekarang ya
0: anak-anak. Iya, jujur banyak, lupa Pak, ya. Bu. Jadi memang banyak yang sudah tidak ramah lagi dengan permainan anak. Kalau saya kan 90-an jujur Bu.
3: Termasuk juga saya 60-an masih main cenge-cenge, terus main kasti. Kan salah satu bentuk pembentukan karakter itu dari situ, bagaimana menanamkan nilai-nilai karakter terhadap anak melalui permainan tradisional. Ini mungkin ingin ditumbuhkan kembali. Karena jangan sampai lupa, karena
0: betul.
3: Ini kan termasuk aset permainan bangsa kita yang harus dilestarikan. Nah, kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi yang melestarikan?
0: Benar.
3: Iya, benar.
0: Iya. Nah, ini ngomong-ngomong soal aset nih, mungkin saya mau ke Ibu Fauzia dulu gitu ya. Ibu, ini kira-kira Ibu sebagai ketua tim kelompok kerja kemitraan pelestarian kebudayaan juga gitu ya. Bagaimana Ibu melihat fenomena ini? Kenapa sih penting banget mengenalkan kembali kepada anak-anak kita atau mungkin besok calon anak saya gitu ya, permainan-permainan tradisional? Karena jujur sekarang udah jarang banget yang mainin itu gitu. Kayak kasti tadi Bu, SD saya masih main. Sekarang saya nggak lihat lagi anak-anak main kasti.
3: Iya, betul.
0: Gitu. Bagaimana menurut Ibu?
1: Oke, baik, terima kasih. apa yang disampaikan oleh Ibu sama Ketua Kapotip benar sekali. Ini adalah salah satu mitra kami bangun untuk kebetulan di Balai Presiden Kebudayaan itu ada program yang namanya program fasilitasi pemajuan kebudayaan. Okay. Nah, disitulah peluang untuk kami memberikan kepada siapa saja pelaku budaya, komunitas budaya maupun komite permainan seperti KPOT ini. Nah, di tahun 2026 kami telah memberikan kesempatan kepada KPOT untuk mengambil peluang itu. Ya, sedikit saya menyampaikan terkait dengan peran untuk balai terhadap warisan budaya. Yang pertama adalah kami melakukan sosialisasi, kemudian pelestarian, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Jujur saja, saya hadir secara tiba-tiba di sini, tapi saya merasa siap karena tahun 2026 telah terdaftar 27, kami terima hanya 2 pendaftar yang lebih ke permainan rakyat. Salah satunya adalah KPOT, dan satu lagi salah satu pelaku yang terdapat di Halmahera Selatan. Kemarin saya terjun langsung ke lapangan terkait dengan permainan tradisional. Di sana kita mendapatkan antusiasnya anak-anak, orang tuanya maupun pemuda maupun pemudi terkait dengan permainan tradisional yang akan mereka permainkan. Saya coba menyebutkan beberapa permainan yang telah saya dapatkan di lapangan. Yang pertama adalah mungkin khas Halmahera Selatan pada umumnya Maluku Utara. Yaitu pertama itu ada koba-koba. Koba-koba sem, kasti, kanon, dan boy. Saya sedikit lebih perjelas terkait dengan koba-koba itu sendiri. Koba-koba itu adalah permainannya, alatnya dipakai buah kenari. Kebetulan kenari itu khas Pulau Makian. Nah, salah satunya dipermainkan adalah kenari, kemudian ditusuk dengan bambu, kayu lah atau bambu lah. Kemudian masing-masing peserta itu menyusun kenarinya, kemudian mereka lemparkan. Nah, siapa yang mendapatkan banyak buah kenari, dialah yang pemenangnya. Ya,
3: lempar pakai kenari juga?
1: Kenari. Oh, jadi, ya. Kita kembali lagi dahulu, masyarakat pada umumnya dan anak-anak, mereka itu belum tersentuh dengan modernisasi saat ini. Nah, mereka mengandalkan permainan seperti itu. Dan dengan adanya zaman modernisasi, semakin hari semakin hilang dengan arus globalisasi. Okay. Hari ini kita hadir Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Utara dan bekerjasama dengan KPOT, kami mencoba mengangkat kembali kearifan lokal yang sudah mulai hilang gitu. Okay. Dan masyarakat sangat antusias. Dan saya juga berterima kasih atas Pak KPOT sama Ibu Ketua BKK ya, hari ini hadir
3: dan sekretaris
1: BKK. Iya, siap. Hari ini kita hadir untuk mengangkat kembali. Kalau bukan siapa tadi menyampaikan Ibu Kepala tadi, siapa lagi?
3: Siapa?
0: Okay. Benar. Iya. Jujur saya antusias sekali ya Ibu sebagai bocah 30 tahunan ini. Iya. Yang mungkin sudah jarang banget menemukan gitu ya. Betul. Permainan-permainan tradisional di sekitar saya, di sekitar Teman Pro 2 mungkin gitu kan. Antusias sekali ketika tadi Ibu menyebutkan satu persatu itu permainan yang sering dimainkan gitu ya. Kalau saya di Papua dulu mungkin familiarnya sama kasti dan boy. Tapi kayak yang tadi apa Ibu,
1: koba-koba.
0: Nah, itu jujur kayak ih apa tuh kayaknya seru ya kayak gitu. Jadi kayaknya penting sekali ya Ibu ya. Dan ngomong-ngomong soal tadi kan ada juga itu hak dari anak juga gitu kan, aset buat anak juga gitu kan. Mungkin saya sedikit mau ke Ibu Kadis dulu gitu. Kan Ibu juga sekaligus sekretaris juga di PKK ya, Provinsi Malut gitu ya. Ibu, bagaimana Ibu melihat gitu kan pemenuhan hak anak di Provinsi Maluku Utara sendiri, apakah memang sudah terpenuhi kah atau memang masih jauh gitu? Bagaimana menurut pandangan Ibu sendiri?
3: Kalau terkait dengan pemenuhan hak anak ini, saya tidak bisa katakan bahwa jauh atau tidak. Okay. Ya. Tetapi pemerintah berupaya untuk bagaimana tetap menuju kepada pemenuhan hak. Salah satu di antaranya adalah pemenuhan hak terhadap kelayakan dari lingkungan sekolahnya. Okay. Maupun pemenuhan hak terhadap hak-hak anak. Salah satunya juga bagaimana dia hidup layak di baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat. Hak berikutnya juga saya juga sangat memberikan apresiasi pada teman-teman sekalian pada saat penjangkauan kasus dan lain sebagainya. Mm-hmm. Salah satunya hak anak itu juga, pada saat terjadi kasus dan lain sebagainya, haknya itu untuk mendapat perlindungan. Mm-hmm. Bagaimana melindungi anak dari segala bentuk mm-hmm. ancaman, baik itu ancaman dari sekolah, ancaman dari rumah, ancaman dari lingkup mereka di masyarakat. Nah itu yang jelas bahwa pemenuhan hak juga kami melakukan kepada kota layak anak. Ya, bagaimana kami mengupayakan bahwa semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara bisa masuk kategori sebagai kabupaten kota layak anak. Nah, kabupaten kota layak anak adalah suatu sistem pembangunan daerah yang bagaimana kita menginspirasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, serta lembaga lainnya uh-huh. untuk bagaimana menjamin terpenuhnya hak-hak anak dan perlindungan khusus bagi anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kota layak anak, sekali lagi, bukan sekedar kami mendapat penghargaan, tetapi kota layak anak itu bisa dijadikan sebagai ukuran keberhasilan daerah bagaimana mampu memenuhi hak-hak anaknya. Saya kira itu untuk terkait dengan apakah anak sudah dapat layak atau tidak. Saya kira.
0: Oke. Kasih. Oke. Ya. Dan mungkin saya izin bertanya lagi kepada Ibu ya, kira-kira dari kacamata Dinas DP3A sendiri gitu ya Ibu. Hmm. Sekarang kan banyak banget nih kayak pembulian di media sosial, kemudian ada juga paparan konten negatif, apalagi kan sudah diterbitkan PP Tunas juga kan ya, Ibu ada, gitu.
3: Iya, PP Tunas.
0: Nah, kira-kira menurut dari kacamata Ibu sendiri, apa sih yang perlu menjadi perhatian orang tua supaya anak tuh terhindar gitu dari hal-hal seperti itu? Itu gitu, apa yang perlu diperhatikan menurut Ibu?
3: Sekarang ini kan sekali lagi bahwa pemerintah tetap memberikan beberapa macam, salah satunya regulasi itu PP Tunas.
0: Okay.
3: PP Tunas itu sudah disampaikan pada bulan Maret ini kan, pelaksanaan PP Tunas ini.
0: Okay.
3: Nah, PP Tunas itu sekali lagi saya menyampaikan bahwa ada salah satu bentuk bahwa ada pembatasan bagaimana anak-anak itu mengakses media sosial di mereka punya ini.
0: Benar.
3: Nah, sekali lagi bahwa pada saat kita kolaborasi dengan permainan anak ini, kami berupaya supaya anak tidak 24 jam itu berfokus pada HP, okay. tetapi dia banyak bermain. Jadi kita memulai dengan bagaimana menanamkan anak-anak itu bermain di luar maupun di dalam melalui permainan tradisional ini.
0: Yes. Okay.
3: Ya, itu salah satu caranya.
0: Upayanya.
3: Nah, upayanya ya. Nah, untuk anak-anak kita ini uh-huh. sekali lagi bahwa ada saya sampaikan bahwa masyarakat dapat memulai ya, uh-huh. memulai terkait dengan konten itu ya, dapat memulai dari lingkungan keluarga.
0: Okay.
3: Dan lingkungan sekitar. Uh-huh. Kenapa saya katakan begitu? Jadi memulai dengan bagaimana penerapan pengasuhan yang positif, uh-huh. tidak mentoleransi kekerasan terhadap anak, okay. menghargai pendapat anak, mengawasi penggunaan media digital, serta berani melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap anak, perlindungan anak dalam tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi bahwa peran orang tua terhadap media sosial ini ya, yeah. peran orang tua itu sangat menentukan terkait dengan anak terpapar media digital ini, tergantung dari bagaimana komitmen orang tua untuk pengasuhan yang ada di keluarga.
0: Okay.
3: Kadang saya mengatakan di keluarga tidak aman, di sekolah tidak aman, terus anak-anak mau cari keamanannya di mana lagi?
0: Yeah,
3: ya, jadi sekali lagi bahwa DP3A banyak menyuarakan terkait dengan Gemah Cintaku, gerakan mama-mama cinta keluarganya.
0: Okay.
3: Jadi mama-mama ini punya potensi besar untuk bagaimana mengawasi anak terhadap bagaimana dia melakukan HP ini kan.
0: HP, iya.
3: Kalau tidak ada pengawasan dari orang tua, siapa lagi mau mengawasi? Tidak mungkin kita mau menyuruh masyarakat untuk datang ke rumah untuk mengawasi anak.
0: Yeah, benar. Ya.
3: Jadi saya menyampaikan bahwa orang tua di rumah, terutama di rumah, adalah tempat yang paling efektif untuk bagaimana kita mengawasi anak. 24 jam anak, sekali lagi bahwa 7 jam itu digunakan untuk melihat HP ini toh. Okay. Tetapi kalau ada peranan orang tua, minimal dari pulang sekolah ada pengawasan di rumah orang tua. Ke sekolah ada pengawasan di sekolah. Jadi selama 24 jam di rumah dan sekolah itu merupakan salah satu cara untuk bagaimana mengawasi terhadap anak-anak yang betul-betul terpapar terhadap gadget ini.
0: Okay. Ya.
3: Sekali lagi bagusnya bagaimana kita mengaktifkan kembali permainan anak di sekolah.
2: Setuju.
0: Ya,
3: di sekolah kan. Ya. Jadi kalau bisa ya, saya juga menghimbau sebagai kepala dinas pemberdayaan perempuan dan secara pribadi, kalau bisa permainan anak itu masukkan ke dalam muatan lokal dalam setiap Jumat. Kita sambil senam anak sambil bermain Jumat pada saat anak sekolah. Itu salah satu langkah untuk itu. Langkah untuk mengurangi kita terpapar atau hanya mengandalkan HP. Karena anak-anak ini mau tidak mau, karena ini kan era digital.
0: Iya.
3: Mau tidak mau setiap saat keluar
1: main HP.
3: Bayangkan anak-anak umur yang 0 sampai 5 tahun ke bawah, anak-anak TK, PAUD, kalau menangis, coba bayangkan di rumah ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sama orang tua. Karena saya sudah anak sudah besar. Saya melihat anak menangis wek. Apa yang diberikan orang tua? Yang diberikan adalah HP. Coba bayangkan ya. Ini adalah salah satu pola yang pembiasaan yang kita sendiri yang melakukan hal yang salah.
0: Iya
3: kan? Anak-anak wek yang menang wek. Apa yang diberikan orang tua? Yang diberikan adalah HP. Langsung anak diam. Itu ada. Apakah HP ini dijadikan sebagai obat untuk menenangkan anak atau gimana? Coba kita memulai pola yang baru.
0: Okay.
3: Pada saat anak menangis, bukan HP yang diberikan, tetapi bagaimana kita menenangkan anak dengan pelukan, dengan kata-kata, dengan apa, tapi bukan HP.
0: Okay.
3: Ini salah satu cara instan orang tua untuk tidak mau repot. Begitu terada? Okay. Betul enggak ya?
0: Iya, betul sekali.
3: Supaya enggak repot ya, udah pakai HP aja. Tapi kita tidak melihat dampak apa yang terjadi. Anak-anak bertumbuh ke sana bahwa yang menenangkan saya bukan mama saya, bukan pelukan mama saya, tapi yang menenangkan adalah HP yang saya melihat. Saya kira itu ya. Ya, mungkin menjadi perhatian kita semua.
0: Betul. Iya, sudah sangat terhighlight sih Ibu. Jadi memang betul upaya orang tua tuh maunya instan gitu ya. Apalagi anak zaman now nih kayak saya nih, mungkin besok punya anak gitu ya. Maunya yang instan gitu kan. Padahal sebenarnya ada upaya lain. Salah satunya adalah dengan ya mengalihkan perhatiannya mungkin dengan mengajak main permainan tradisional ya Bapak. Betul ya. Nah, ini sebelum break saya mau ke Bapak dulu nih gitu kan.
2: Baik.
0: Selaku ketua KPOTI gitu ya, Malut sendiri gitu kan. Nah, menurut Bapak nih, apakah memang permainan rakyat ini bisa menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan adik-adik kita, anak-anak kita terhadap gadget, dan bagaimana pandangan Bapak?
2: Baik, makasih. Jadi saya ingin sampaikan selain kepada kita yang berdialog pada kesempatan ini dan semua pendengar di rumah bahwa salah satu hak yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Kadis juga, ternyata hak anak itu bukan cuma makan ya, bukan cuma minum ya, tapi bermain juga adalah hak anak yang sekarang ini kita lupakan ya. Nah, yang sekarang ini kita lupakan. Oleh karena itu KPOT selalu berkomitmen ke situ. Saya sangat berterima kasih ternyata Ibu Kadis

0: pendidikan kita itu menggunakan HP sebagai alat atau media pembelajaran untuk online setiap saat. Nah, kami berkomitmen dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kadis tadi dan Ibu Oji tadi, kami berkomitmen bahwa offline ini harus juga kita lakukan di sekolah. Ya, harus juga kita lakukan di sekolah. Tadi saya katakan keluar main, jam bermain anak. Paling tidak dalam 8 jam pelajaran di sekolah atau 7 jam di sekolah, itu 1 jam digunakan setiap hari untuk offline. Offline itulah anak-anak berkreasi dengan kegiatan ekstrakurikulernya, apa dengan bermainnya, bermain apa sesuai dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. Kalau sekolah itu berada di pedesaan, bermain dengan alat-alat permainan di desa. Kalau sekolah itu berada di lingkungan perkotaan, kalau alat bermain yang di desa tadi tidak ada, terus nanti tidak ada, bisa menggunakan alat-alat permainan yang sudah dibuat sekarang ini dengan kemajuan zaman sekarang ini. Yang penting bahwa anak kita diberi hak juga untuk bermain dalam satu jam pelajaran itu. Sehingga HP itu harus ada offline. Di beberapa kota, termasuk di kota-kota besar seperti di Bogor, ini sudah dipraktekkan di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah yang di lingkungan sekolahnya sudah ada SD-nya, ada SMP-nya, ada SMA-nya. Mereka pakai jam offline, sehingga anak-anak diberi kebebasan untuk berkreasi. Kalau ini kita bisa terapkan di sekolah-sekolah di Maluku Utara, insya Allah nanti kita bisa menjawab semua tantangan tadi, di mana HP sebagai sebuah alat untuk meredam segala macam itu. Ibu Karis katakan, anak-anak diberi HP saja diam, ya, tidak diberi alat permainan. Anak-anak diberi HP saja biar ibu sibuk di dapur. Anak-anak diberi HP saja biar ibu menyetrika baju. Padahal justru komitmen PKK itu kepada anak. Nah, anak itu pendidikan pertamanya ada di rumah dan dilakukan oleh seorang ibu.
1: Betul.
0: Ya, maka kalau kita kembali ke agama-agama, kenapa surga itu berada di telapak kaki ibu? Karena tadi ibu itu memberikan segala sesuatu bentuk pendidikan untuk anaknya. Kalau ibu salah memberikan pendidikan awal di anak, pasti di sekolah juga agak susah. Ya, di rumah susah. Di rumah kalau tidak bisa diberikan pendidikan yang baik, pasti di sekolah guru-gurunya agak kesulitan untuk mendidik anak-anak kita. Oleh karena itu, bukan cuma sekedar alternatif permainan rakyat dan olahraga tradisional, tapi harus sesuatu yang dibutuhkan juga di pendidikan kita, sehingga anak-anak bukan melupakan, saya katakan tidak melupakan HP, tapi juga menjadi alternatif yang terbaik untuk bagaimana kita tumbuh kembangkan, kita beri pendidikan untuk mereka tumbuh dan berkembang ke depan. Nanti akan saya jelaskan tentang beberapa jenis permainan yang karakter apa yang bisa kita bangun di sana. Mungkin pada sesi
1: segmen berikutnya ya, setelah break dulu ya Pak.
0: Terima kasih.
1: Ini percakapannya semakin seru dan semakin panas ya. Teman Pre 2, buat kamu yang mungkin penasaran gitu ya, permainan tradisional apa nih kira-kira yang masih kamu ingat gitu ya, mungkin boleh kamu ceritain melalui DM Instagram kita di @RRIPRE2_ternate2-nya pakai angka, atau kalau kamu mau cerita lewat WhatsApp juga boleh di 0813-7312-5896. Kita break dulu Bapak dan Ibu, ditunggu sebentar ya. Teman Pre 2, stay tune terus di 96,7 FM RRIPRE2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: 89.7 UFM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kembali mengudara untuk menemani kamu pagi hari ini dan masih ngobrolin juga soal Hari Anak ditemenin sama narasumber-narasumber yang spesial dan luar biasa pagi hari ini, teman Pro 2. Tadi kita udah dengerin penjelasan dari Pak Ahmad gitu ya, mengenai bagaimana sih sebenarnya manfaat dari permainan tradisional dan apakah dinilai cukup efektif. Dan sekarang mungkin saya pengen ke Ibu Fauziah dulu gitu ya, tentang pembangunan karakter anak. Tadi kan Pak Ahmad sempat bahas sedikit gitu ya, bahwa memang permainan tradisional ini bisa menjadi salah satu upaya untuk membangun karakter anak, begitu kan? Dan kira-kira nih menurut Ibu, nilai-nilai apa sih yang sebenarnya diwariskan melalui permainan tradisional gitu? Ya,
1: oke, baik, terima kasih. Yang perlu dibangkitkan karakter anaknya, yang pertama adalah mengenal jati diri.
0: Oke.
1: Jati diri itu penting karena ketika dia tidak mengenal jati diri berarti hancurlah. Yang kedua, apa yang didapatkan oleh si anak? Yang pertama adalah mungkin mengajarkan terkait dengan kerjasama, gotong royong, kejujuran, disiplin dan ketaatan, serta sosialisasi dan empati. Nah, di salah satu permainan itu kita lihat fakta di lapangan bahwa dia mengajarkan kerjasama itu kerja bersama kelompok.
0: Okay.
1: Dia tidak bisa bermain dengan sendirinya, tapi dia mengajak sesama temannya untuk bermain, dan itulah membuktikan bahwa salah satu kerjasama dan gotong royong terhadap anak-anak itu dilihat dari satu permainan.
0: Berarti memang tidak hanya melestarikan budaya ya, bahwa memang permainan tradisional ini juga salah satu ada pendidikan karakter begitu di dalamnya, Dan mungkin saya mau ke Ibu Kadis dulu begitu ya Ibu, terkait dengan pendidikan karakter anak begitu kan. Menurut Ibu sendiri gitu kan, biasanya tadi Ibu juga sempat bilang ya, masalah yang bullying tadi gitu kan, anak ini kan harus merasa aman dulu begitu ya Ibu, supaya dia berani untuk mungkin bercerita, atau mungkin supaya tadi pas off air juga Ibu sempat cerita yang masalah paparan konten radikal yang akhirnya anak tuh udah paling aman nih sama komunitas ini aja gitu kan. Nah, menurut Ibu sendiri gimana sih cara menciptakan ruang aman bagi anak gitu? Orang tua nih gimana nih caranya gitu?
2: Ya, sekali lagi saya sudah menyampaikan berapa kali terkait dengan bahayanya konten ini ya. Salah satu ya bullying ya, bullying di sekolah ini. Saya sampaikan kadang dengan anak-anak saya, dengan seluruhnya, bahwa kadang kita hanya menyepelekan bullying. Bullying itu kadang hanya kata bullying, padahal sesungguhnya bullying ini mempunyai dampak yang sangat luar biasa kan? Kadang anak-anak di sekolah dibullying oleh temannya, dikatakan ini, mohon maaf izin, bukan satu misalnya orang ini orang yang tidak punya, atau ya mohon maaf ada kata-kata bullying yang kurang bagus. Nah, anak itu diam. Dia diam, diam, tunduk, diam. Tetapi diamnya itu jangan dikira bahwa diam positif. Padahal sebenarnya itu dia diam, tapi dia menyimpan apa yang ada di otaknya. Sampai di rumah dia mendapat kekerasan lagi. Di masyarakat dia ini. Jadi timbul hal-hal yang negatif yang ada. Nah, pada saat timbul hal-hal negatif yang ada di otaknya dan di perasaannya, muncullah salah satu bentuk game misalnya, contoh ya, game dia lihat di situ, dan dia merasa nyaman pada saat berada di ruang game. Nah, timbullah ada orang yang masih untuk memanfaatkan kondisi kekosongan jiwa dari anak itu. Nah, timbullah ada namanya radikal. Timbullah anak-anak melakukan hal-hal yang negatif, itu asalnya dari bullying. Ya, dari bullying itu. Nah, untuk hal tersebut, maka timbul kekecauan, ada dan lain sebagainya, itu dampak dari bullying. Jadi hal-hal bullying ini yang saya katakan dari teman-teman dan semua anak-anak yang ada di Maluku Utara, janganlah selalu melakukan, mari kita menghindari hal tersebut. Karena kita tidak mengetahui bahwa anak tersebut diam, itu menyatakan dia senang terhadap apa yang dibullyingkan oleh temannya. Tetapi itu bentuk wajah yang suatu saat nanti dia melakukan hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif misalnya dia bisa kekerasan antara temannya, dia sudah melakukan, mudah-mudahan tidak terjadi pencurian, bisa melakukan pembunuhan, bisa melakukan bunuh diri, mudah-mudahan tidak. Jadi sekali lagi ini butuh perhatian, terutama terhadap orang tua. Saya katakan tadi orang tua, kalau di sekolah itu adalah butuh perhatian terhadap guru. Okay. Ya, jadi ada hal-hal anak yang tadinya anak-anak itu aktif, yang tadinya itu pada saat diberikan pekerjaan sekolah dia melakukan dengan kegembiraan, tiba-tiba dia drop. Itu bukan menandakan bahwa anak-anak itu pasti ada sesuatu di dalamnya.
0: Okay.
2: Ada sesuatu. Jadi kami DP3A selalu melalui layanan perlindungan perempuan dan anak selalu melakukan koordinasi dengan UPTD PPA. Okay. Terus koordinasi dengan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, psikolog, dan instansi terkait untuk memastikan korban itu memperoleh pendampingan sesuai dengan kebutuhan. Baik itu pendampingan hukum, pendampingan psikologik, maupun pendampingan sosial. Jadi sekali lagi bahwa DP3A, prinsip utama kami adalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, dan selalu kami menjaga kerahasiaan identitas anak.
0: Okay, ya,
2: pada saat kami tetap menjaga kerahasiaan anak. Karena itu merupakan bentuk pelayanan kami bahwa cukup anak itu saja, jangan lagi berada di anak-anak yang lain. Jadi kami optimalkan untuk anak-anak itu aja anak itu. Jangan lagi terpapar kepada bentuk-bentuk lah. Akhirnya kami akan selalu kolaborasi dengan beberapa stakeholder yang lainnya.
0: Oke, ya. Berarti memang ketika anak ada situasi yang mungkin janggal, begitu sebagai orang tua tuh harus mulai peka gitu ya Ibu ya, kalau oh ada sesuatu yang salah gitu kan. Dan memang kegiatan salah satu pemenuhan hak anak juga di kegiatan Hari Anak ini, dibuatlah festival yang puncaknya tanggal 23 besok gitu kan. Itu juga salah satu upaya untuk memenuhi hak anak jam bermain, begitu. Nah mungkin saya pengen ke Bapak dulu gitu ya, selaku Ketua KPOTI gitu ya Pak. Ini kan kalau saya baca-baca di festival tadi yang Ibu sebutkan juga gitu kan, ini festival anak nih besok gitu. Kira-kira nih Pak, boleh dibagikan sedikit, nanti di festival itu bakal ada permainan apa aja, boleh dibocorin gak tuh Pak?
3: Ya.
0: Atau belum boleh?
3: Saya kira terima kasih ya. Iya. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu, saya kira saya punya pengalaman jadi ketua komite sekolah di SMP 1 Sosio, Ibu ya. Ini kebetulan Ibu juga ada juga di Dore. ternyata sekolah itu harus ada statement yang menjadi bagian dari program sekolah adalah sekolah ramah anak.
0: Oke.
3: Di Ternate ada SMP 7 sekolah ramah anak.
0: Oh.
3: Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh Ibu tadi itu mudah-mudahan bukan kita bilang tidak terjadi, pasti ada 1-2 yang terjadi. Okay. Tapi bisa kita lindungi anak-anak kita dari segala macam hal-hal yang negatif sifatnya yang bisa merusak perkembangan anak. Okay. Nah, saya kembali ke saya nih, KPOT ini ya. KPOT ternyata kami KPOT ini melaksanakan hal teknis.
0: Okay.
3: Jadi pendukungannya itu, ini saya kebetulan Ibu Fauzia ini adalah ketua timnya yang sudah memfasilitasi kami untuk bisa melakukan kegiatan permainan rakyat dan olahraga tradisional. Apa yang bisa tidak dimuat di rap kita di balai, kami kembali ke dinas. Dinas ada tidak ini yang begini-begini biar kita menyemangati Hari Anak Nasional dengan permainan tradisional.
0: Okay.
3: Dan kami di Festival Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional, alhamdulillah tahun ini kita melakukan 5 jenis permainan.
0: Wow.
3: Yang satunya lokal, yang masih lokal belum bernasional adalah permainan kasti yang tadi disinggung.
0: Oh.
3: Biar rame lagi nih permainan kasti kan.
0: Okay.
3: Nah, kemudian yang kedua engrang, itu sudah sifatnya binasional.
0: Okay.
3: Ya, engrang ini kita ambil khusus anak-anak SD saja.
0: Okay.
3: Yang bermainnya ya kayak orang berjalan yang agak tinggi sedikit ya.
0: Iya, pernah lihat.
3: Kemudian untuk anak-anak SMP yang putra dan SMA kita buat kegiatan terompa panjang. Dan kami mengambil terompa panjangnya bukan cuma 2 orang atau 3 orang, tapi kami sekaligus ambil yang 4 orang.
0: Oh.
3: Karena dia merupakan standar nasional. Terompa panjang yang 4.
0: Okay.
3: Jadi kalau orang yang tidak terbiasa dengan terompa panjang pasti tidak bisa. Makanya ada unsur kekompakan di dalamnya di situ.
0: Okay.
3: Ada unsur hati-hati di situ, ada unsur kerjasama di situ yang masuk di engrengnya. Ayo 1, 2, 3 ya.
0: Oh.
3: Yang satu belum berjalan pasti tidak
2: pasti
3: jalan. Jadi harus irama kiri dan kanannya harus bersamaan ya sehingga bisa jalan.
0: Okay.
3: Jadi melatih yang kata Ibu Uji tadi, melatih karakter anak, kekompakan kerjasama ya. Dan dia teliti juga dan bahkan dia harus butuh konsentrasi. Ternyata konsentrasi itu bukan cuma kita ketuk meja di ibu guru ya. Ayo sini konsentrasi. Tidak. Dengan bermain terompa panjang dia butuh konsentrasi.
0: Okay.
3: Sehingga begitu dia bilang 1, 2, 3 ayo, itu sudah jalan.
0: Okay.
3: Kan konsentrasi itu.
0: Yeah.
3: Kalau tidak konsentrasi buyar segala
0: galanya. Iya, benar.
3: Sudah 3 ya.
0: Iya, sudah 3.
3: Engrang, okay. Terumbu panjang, okay. Kemudian hadangan.
0: Hadangan.
3: Hadangan itu kan main same kalau di Ternate.
1: Oh, iya,
3: yang setiap bulan puasa anak-anak selalu mencoret jalan untuk bermain same.
0: Yang bentuknya kotak itu ya?
3: Iya, ada garis, ada lapangannya.
0: Oke,
3: okay,
0: okay. Nanti kita di garisnya. Terus temannya enggak boleh lewat.
3: Ya.
0: Oh, ya kalau bentengnya. Kita di Papua bilangnya tali masuk.
2: Tali masuk.
0: Iya.
3: Kalau nasionalnya disebut hadangan.
0: Hadangan.
3: Kalau Ternate lokalnya disebut main same. Main same. Jadi kita menghalangi teman yang akan berakit ruang kita itu dengan tangan.
0: Okay.
3: Jadi siapa yang jeli memainkan ini, dia bisa terobos walaupun dengan ada hadangan yang dari tangan tadi.
0: Okay,
3: ya.
0: Okay, okay.
3: Jadi main same atau hadangan ya. Okay. Maka disebut hadangan karena menghadang orang yang akan berakit kota kita. Tapi kalau di Ternate bilang main same.
0: Ya.
3: Okay. Kemudian kami bikin juga adalah tarik tambang.
0: Oh, tarik tambang.
3: Ya, ini sudah nasional ya, jadi 4 nasional, satunya lokal, Mengkasti. Yang tarik tambang ini saya kira ini, di kita sudah punya standar. Jadi kita pakai sistemnya bukan jumlah orang 10 sampai 12 atau 15 orang, tapi pakai ukuran berat badan. Jadi terkadang kan kalau tidak berat badan nanti yang 10 orang tapi 10 orang yang besar-besar lawan 10 orang yang kecil kan tidak mungkin.
0: Iya, benar-benar.
3: Jadi harus 10 orang besar tapi dilawan dengan 15 orang yang besar karena berat badannya sama.
2: Oh, okay. Jadi tidak bukan jumlahnya,
3: berat badannya.
2: Berat badannya.
3: Biar adil.
2: Oh iya, betul.
3: Jadi unsur keadilan ternyata ada juga di tarik tambang di apa? Iya, di tarik tambang ya. Karakter juga itu kan?
0: Benar.
3: Di tarik tambang juga ada kerjasama, kekompakan, kemudian ada kekuatan di situ. Jadi orang yang tidak kuat di situ tidak bisa ikut tarik tambang.
0: Okay.
3: Ya punya kekuatan betul ini ya dari sisi fisiknya. Sehingga 5 permainan tradisional ini kita mainkan. Insya Allah nanti ada permainan-permainan yang lokal lagi yang tadi disebutkan oleh Ibu Oji itu, mudah-mudahan juga kita coba hidupkan lagi sehingga manfaat bagi pembentukan karakter anak kita itu bisa terjadi lewat permainan saja.
0: Okay.
3: Sangat mudah, sangat murah, tapi manfaatnya besar banget.
2: Tidak butuh biaya banyak.
0: Karena alat yang digunakan juga ada di sekitar kita sebenarnya kan. Kayak SEM tadi kan tinggal gambar aja sebenarnya kan.
2: Contoh misalnya Ibu dari ini cagar budaya itu kenari kan juga salah satu bagaimana
1: ada nilai ekonominya juga.
2: Iya kan.
0: Oke, okay. Ini sepertinya sudah ada telepon yang masuk, mungkin kita sapa dulu ya. Halo, RRI Pro 2 Ternate.
4: Halo, selamat pagi. Ini Pro 2.
0: Betul, selamat pagi. Ingin bertanya?
4: Selamat pagi. Iya, mohon maaf bagi di jalan, saya kira Pro 1, Pro 2 ya ini.
0: Oke, bagaimana?
4: Oke, baik Pro 2. Ya, soalnya lihat di flyer tadi, karena biasanya kalau anaknya saya dengarnya di Pro 1, di Pro 2 juga ya. Luar biasa memang RRI. Ini saya Rima, di seputaran Akeh Huda lagi jalan menuju kantor, menuju kampus. Tadi sangat menarik ya apa yang dibahas sama para narasumber. Izin bertanya para narasumber. Jadi salah satu penelitian teman saya itu kan ngebahas tentang anak ya. Terus salah satunya itu ini yang suka jualan ibu Bu Kadis, salah satunya yang sering jualan itu memang tanggung jawabnya dinas sosial. Dan mereka itu kan sampai tengah-tengah malam, pernah bahkan kami itu mengantarkan ke rumahnya. Itu mereka jualan, bukan jualan, mereka ngumpulin botol-botol plastik begitu. Nah ternyata pas kami ajak atau kami ngantar ke rumahnya, itu kan hujan besar ya, jadi kita kayak gak tega ya. Terus ke sana, ternyata orang tuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Saya sampai bilang, loh kok bisa ya, maksudnya kirain tuh orang tua yang yang kurang mampu begitu ibu. Tapi ternyata keluarga yang kalau dilihat sepertinya mampu begitu, bahkan mereka lagi duduk ngobrol, memang tinggalnya di kos-kosan di Gambesi. Nah, jadi pas waktu itu kita sama tim pernah ngajak untuk kayak koordinasi ya. Tapi ternyata ternyata pas kembali lagi, mereka ini masih juga, padahal udah dinasihat, bukan nasihatin, udah dikasih pengetahuan kayak begitu ya. Tapi ternyata mereka kembali lagi. Nah sebenarnya itu faktor apa ya Bu ya? Apakah memang dasar ekonomi atau sebagainya? terus apa formula yang akan dilakukan untuk menangani anak-anak ini, terutama yang ada di kawasan Ternate, karena yang kami lihat ya paling banyak di Ternate begitu, yang suka jualan malam ibu di apa, di pinggir-pinggir jalan, di lampu merah dan sebagainya. Bahkan juga mereka tuh sampai di depan Mall Jatiland, pas nonton itu kan pulang-pulang malam kita ketemu sama mereka. Memang betul dinas sosial pernah menyampaikan nanti mereka akan diarahkan ke sekolah rakyat, tapi apakah itu hanya sebatas itu? Terus juga bukan hanya itu aja, tapi juga anak-anak yang kemarin ibu saya sempat dengar juga terkait dengan penerimaan siswa baru begitu. Anak-anak kita tuh kayak mereka jadi beban lagi gitu. Mereka pengen ke sekolah yang mau, cuman mau SMP favorit. Nah sebenarnya sebagai orang tua kita tuh harus bagaimana gitu sama anak-anak kita supaya mereka juga tidak terlalu berpikir bahwa oh, kamu harus di sekolah favorit itu atau sekolah mana begitu. Kayaknya itu apakah juga kita punya trik khusus begitu ya, mungkin bisa dijelaskan sama Bapak dan Ibu narasumber. Terima kasih sebelumnya.
0: Oke, terima kasih. Dari Rima di Akehuda. Kira-kira bagaimana nih Ibu Kadis untuk menghadapi situasi yang mungkin ya tadi orang tuanya tampak sehat tapi anaknya disuruh jualan seperti itu. Bagaimana nih Ibu tanggapannya?
2: Saya secara pribadi maupun secara lembaga sangat prihatin kan. Sekali lagi bahwa saya katakan bahwa hak anak juga itu memperoleh pelayanan dari yang terbaik dari orang tuanya. Nah, kejadian ini saya juga sering lihat. Pernah juga saya menyampaikan ke Dinas Sosial bagaimana kita mendeteksi atau mendata kembali kenapa sampai anak demikian. Tapi kalau menurutnya ibu tadi bertanya bahwa sudah sampai di rumah ternyata anaknya baik-baik saja dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Sekali lagi bahwa ini merupakan tanggung jawab dari orang tua. Saya mengatakan bahwa tanggung jawab orang tua. Orang tua bagaimanapun bentuknya, itu anak bisa diberikan pengertian bahwa jangan. Kalaupun demikian, saya pernah juga menyampaikan bahwa kalau anak terjadi begini, anak gini, karena anak ini ada dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak kan. Nah gitu. Nah bagaimana tuh orang mau mau melakukan terhadap anak? Maka saya pernah menyampaikan bahwa orang tuanya yang lalai gitu. Orang tuanya yang lalai, yang tidak mampu membina anaknya. Jadi boleh orang tuanya jadikan sebagai mendapat hukuman terhadap penelantaran anak. Penelantaran anak ini kenapa saya katakan demikian? Anak di jalan-jalan itu kok sampai jam 12 karena anak itu punya waktu itu. Itu jam 10 ke bawah itu tidak boleh lagi anak berkeliaran. Karena kalau jam 10 ke atas itu segala hal bentuk yang bisa dialami. Kalau jam 10 jam 12 anak-anak masih jualan di jalan-jalan, terus bertanya orang tuanya di mana? Ya, orang tuanya di mana? Jadi sekali lagi, ini hal ini juga pernah menjadi diskusi besar kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dengan Dinas Sosial. Bagaimana kita menghadang, bukan nantinya atau menurunkan, jangan lagi anak-anak di jalan, jualan dan lain sebagainya. Ya. Notabene kalau ada orang tuanya di rumah aja, saya katakan sama orang tuanya di mana. Nah, ini yang saya sering menyampaikan kepada teman-teman semua, para orang tua termasuk saya dan semuanya yang ada di ini orang tua, bahwa sungguhnya anak itu tidak inginnya dilahir, ya kan? Tapi bagaimana kita memenuhi hak-hak anak itu dan tidak membiarkan mereka. Jadi sekali lagi kalau masih ada di jalan bukan salah anaknya tapi salah orang tuanya.
0: Berarti orang bukan tuanya, salah anaknya, salah orang tuanya.
2: Kalau saya berpikir orang tuanya tidak mampu untuk anak keluar ini jam 10 malam, kok anak keluar pasti kan tidak tanya. Saya punya anak si A itu kemana? Kenapa sampai ada di jalan? Terus iya kan? Pasti
0: iya,
2: katanya
0: betul,
2: kan?
0: Betul. Ya, mungkin dicari, ibu kan? Ini ada satu penelpon lagi. Silakan. Halo RRI Pro 2 Ternate. Halo. Feedback ya, Diana putuskan terlebih dahulu. Ibu, berarti memang itu bukan murni kesalahan dari anaknya dan mungkin memang bukan kemauan dia gitu ya. Anak ini kan mungkin belum paham juga kan Bu, jadi disuruhlah untuk membantu, ibarat katanya kan membantu biasanya kan, padahal mungkin malah justru bukan membantu, padahal hak anak itu kan belajar dan bermain begitu ya. Justru ini dimanfaatkan oleh orang tuanya begitu.
2: Tapi saya juga memberikan apresiasi, insya Allah mudah-mudahan menjadi perhatian saya juga ya sebagai kepala dinas. Tetap juga kami akan berkolaborasi dengan beberapa stakeholder terkait dengan adanya ada 1, 2, 3 anak yang di Maluku Utara yang
0: Oke. Ibu, ini kan 1 menit lagi menuju ke jam 10 dan tidak terasa ya, kita sudah di penghujung per dialog kita pagi hari ini gitu ya. Mungkin saya pengen ke Ibu Fauziah dulu gitu, Ibu. Nah, mengingat hari Kamis besok adalah acara puncak dari Festival Hari Anak begitu ya. Kira-kira dengan diselenggarakannya festival ini, kira-kira Ibu apa Ibu harapkan? Apakah pelestarian budaya kah atau seperti apa begitu?
1: Iya, oke, baik. Terima kasih. Tentunya fungsi kami adalah pelindungan.
0: Oke.
1: Pelestarian, pelindungan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan.
0: Oke.
1: Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini tentunya tidak terlepas dari kearifan lokal yang akan ditampilkan. Okay. Nah, kami Balai Pelestarian Kebudayaan tentunya pasti kerjasama, bermitra dengan siapapun. Dalam hal ini adalah KPOT. Kami berharap KPOT itu sendiri menampilkan permainan rakyat yang begitu banyak tradisionalnya dibandingkan dengan agak modernnya gitu. Iya. Nah, ketika bisa saja ada modernnya tapi lebih banyak ke tradisionalnya, karena kita adalah salah satu pelestarian yang mengangkat kembali kearifan lokal yang akan nantinya dimakan oleh zaman atau modernisasi. Jadi harapannya kami kegiatan di hari esoknya lebih menarik dan lebih kentalnya lebih ke arifan lokalnya dibandingkan lebih ke modernnya gitu.
0: Oke, terima kasih Ibu. Yeah. Mungkin dari Pak Ahmad, Pak, dari Bapak sebagai Ketua KPOTI sendiri dari Maluku Utara begitu. Dari festival ini kira-kira apa harapan Bapak untuk anak-anak Indonesia di Maluku Utara lebih tepatnya?
3: Ya, jadi ini awal ya dari kegiatan kami di kepengurusan KPOT kita di Provinsi Maluku Utara dengan melaksanakan Festival Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional. Harapan saya tentunya yang sebagaimana disampaikan oleh Ibu Oji tadi, bahwa harapan kami semakin banyak permainan rakyat dan olahraga tradisional yang sifatnya tradisional ini kalau bisa diketahui oleh banyak dan masih bisa dinikmati di setiap lingkungan desa dan kota misalnya, kita bisa melakukan festival lagi tapi lebih ke lokalnya. Jadi Boi Tempurung kita bisa lakukan misalnya festival Boi Tempurung, yang tadi Kenari juga kita bisa, Gabak-gabak tadi juga kita bisa lakukan, atau Krece, atau permainan bahasa lokalnya yang seperti itu. Sehingga catatan bagi kami adalah tentang anak, kami mau terus menggali nilai-nilai tradisional ini di masyarakat kita, khususnya permainan rakyat dan olahraga tradisional, supaya ini kalau sudah kita buat narasinya secara lengkap, kita bisa sosialisasikan dan terakhirnya kita buat festival. Okay. Sehingga lebih menarik dan bisa mengena ke masyarakat kita. Okay. Saya kira itu harapan dari kami.
2: Ada satu yang mungkin saya saran, kalau bisa ada buku.
0: Oke.
2: Okay. Atau buku sudah, dan dijadikan sebagai hak milik dari misalnya ya, tapi dalam bentuk bahasa daerah gitu.
1: Oh, boleh disampaikan sedikit.
0: Oke.
1: Jadi sejauh ini kami itu dari programnya pengusul dari penerima itu kan sebanyak 123.
0: Okay.
1: Nah, hanya 2 yang kategori masuk permainan tradisional. Nah, itu pun bisa mengusulkan sebagai warisan budaya tak benda.
2: Iya,
1: tapi sejauh ini belum ada sama sekali. Dengan adanya kehadiran KPOT ini bisa mengcover kegiatan yang tradisional yang ada di Maluku Utara, dan kemudian kita mengkaji bersama dengan instansi yang berkaitan, kemudian bisa kita tingkatkan menjadi warisan budaya benda yang terdaftar di
2: asetnya, aset kita kan. Ya. Okay. Jadi tapi bahasa daerah Maluku Utara itu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya, gitu ya. Nah, ini penutup ya Ibu ya, sekaligus Ibu juga dari Kadis DP3A Maluku Utara, kemudian sekretaris PKK juga begitu Ibu. Nah, ini apa harapan Ibu untuk mungkin orang tua Ibu dan anak di Maluku Utara, dan mungkin dari event ini kira-kira apa yang Ibu harapkan begitu?
2: Ya, sebagai apa dulu, sebagai
0: boleh sebagai kadis boleh, sebagai sekretaris PKK boleh Ibu.
2: Saya sampaikan amanah dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK menyampaikan kepada kita semua terkait dengan pelaksanaan Hari Anak ini. Bunda Maluku Utara, Tim Penggerak PKK Maluku Utara menyampaikan saya mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara untuk menjadikan kasih sayang sebagai fondasi dalam mendidik anak. Jadi mari kita hadir sebagai orang tua yang mendengar, guru yang membimbing, masyarakat yang melindungi, dan pemerintah yang melayani. Bersama-sama kita wujudkan anak-anak Maluku Utara yang sehat, bahagia, terlindungi, dan berprestasi menuju generasi emas Indonesia tahun 2045. Nah, itu arahan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara. Jadi menyampaikan selamat Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Semoga anak hebat, Indonesia kuat, anak bahagia, Maluku Utara maju dan sejahtera.
0: Luar biasa sekali. Closing statement yang luar biasa ya.
2: Closing statementnya dari Ketua Tim Penggerak PKK. Belum dari saya, Dinas DPD.
0: Apa Ibu ada tambahan?
2: Nah, kalau dari saya, dari harapan pemerintah Provinsi Maluku Utara, kami berharap pemenuhan Hari Anak Nasional mampu meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat bahwa setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Semoga semakin banyak keluarga yang menerapkan pengasuhan positif, sekolah yang ramah anak, dan daerah yang berkomitmen memenuhi hak-hak anak sehingga terwujud generasi emas Indonesia 45. Dari Dinas DP3A, saya menyampaikan kepada seluruh anak-anakku yang saya banggakan, teruslah belajar dengan semangat, hormati orang tua dan guru, jaga persahabatan, manfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif, serta jangan takut menyampaikan pendapat dan melaporkan apabila mengalami atau melihat tindakan kekerasan. Sekali lagi, kalian adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan Maluku Utara. Selamat Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Mari bersama mewujudkan Maluku Utara yang aman, nyaman, inklusif, dan ramah bagi setiap anak Indonesia. Terima kasih.
0: Wow, terima kasih banyak Ibu dan terima kasih banyak Bapak. Kita ucapkan sekali lagi selamat Hari Anak ke-42 ya teman Pro 2 ya, buat kamu anak Indonesia. Kita semua pernah menjadi anak ya. Jadi teruskan yang terbaik, ciptakan yang terbaik, ciptakan ruang aman buat anak agar anak Indonesia itu tumbuh menjadi sosok yang ibarat kata Indonesia Emas 2045. Kalau begitu Diana Sagala pamit teman Pro 2. Terima kasih banyak Ibu Hairia dan Bapak Ahmad dan juga Ibu Fauzia. Dan kita akhiri dialog kita hari ini teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang udah ikutin dialog kita pagi hari ini. Jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: IG kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal. Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Oleh Teman Pro 2, kembali menyapa kamu dari studio RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Tapi, gak kerasa ternyata sudah jam 11, Teman Pro 2. Itu tandanya Diana sudah harus pamit dari ruang siar. Tapi setelah ini, nantinya kamu akan ditemani Alam, Teman Pro 2, sampai di jam 6 sore. Jadi, jangan kemana-mana dulu, jangan pindahin frekuensi kamu. Dan sebelum pamit, Diana pengen ngucapin terima kasih buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 5 subuh tadi. Kita udah ngobrol seru juga tadi sama narasumber-narasumber yang kece juga, Teman Pro 2. Dan thank you so much. Maaf kalau ada salah-salah kata. Bye-bye. Selamat beristirahat, Teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

89.7 FM, Radio Ternate, teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ja.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Yes, yes, yes, teman Pro 2, finally kita ketemu lagi ya. Setelah kemarin kita nobar dan juga debar ya untuk final Piala Dunia yang akhirnya dimenangkan oleh Spanyol. Gimana nih untuk hari ini, apakah masih panas-panasan, gontok-gontokan, ledek-ledekan di grup WhatsApp atau di sosial media? Cukup ya teman Pro 2 ya. Dan pasti ya teman Pro 2, pertandingan yang luar biasa, apa ya, menguras tenaga, padahal kita cuma nonton doang gitu, tapi kayak ya seru banget aja untuk disaksikan gitu. Dan semoga kita sehat-sehat selalu, ketemu lagi dengan Piala Dunia di tahun 2030 nanti ya, amin. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, pastinya bareng aku Alam Julkarnain di 96,7 di Pro 2 Ternate bakal nemenin kamu sepanjang hari ini, pastinya sampai di sore ceria juga tetap bareng aku ya. Dan jangan kemana-mana, pastiin kamu di sini aja di 96,7 di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Kacamata dari Afgan, teman Pro 2, merupakan salah satu lagu yang hits banget ya di tahun 2025 kemarin rilisnya teman Pro 2, dan merupakan bagian dari album terbarunya juga, itu Retrospektif ya teman Pro 2. Dan baru banget nih teman Pro 2, konser tunggal yang bertajuk Retrospektif The Concert ya di Jakarta International Convention Center atau JICC pada 18 Juli menjadi perayaan 18 tahun perjalanan karir Afgan di industri musik teman Pro 2. Dan aku banyak banget FYP atau explore aku yang muncul Afgan nyanyi live, dan menurut aku tuh sangat-sangat bagus sekali ya. Dia tuh sudah apa ya, dari aku SD atau dari aku SMP udah mulai nyanyi. Aku kenal dia dari debutnya di Terima Kasih Cinta, sekarang sudah sampai di album Retrospektif, dan nyanyinya tetap sebagus itu, sestabil itu gitu. Bahkan ada beberapa part yang enggak napas dulu gitu, langsung sekali hajar teman Pro 2. Dan ada lagu-lagu yang aku suka banget dinyanyikan secara live, yaitu Kacamata ini, terus ada juga Sampai Jumpa merupakan lagu-lagu barunya juga. Terus Sampai Jumpa itu di tributkan untuk Vidi Aldiano ya teman Pro 2. Jadi menurut aku itu sangat-sangat deep banget sih maknanya dari lagu Sampai Jumpa, yang mungkin menurut kita buat cinta-cintaan ternyata bisa buat orang-orang yang terkasih yang ada di sekitar kita juga. Dan teman Pro 2, ada satu lagu lagi, Ku Dengannya Kau Dengan Dia. Mengapa Tuhan Pertemukan, itu dia nyanyinya benar-benar effortless banget, kelihatan kayak bercanda gitu teman Pro 2, tapi sebagus itu. Aku selalu apa ya, menaruh ekspektasi tinggi di setiap penampilan Afgan, dan selalu ya melebihi ekspektasiku gitu. Dan aku manifesting juga sih buat bisa nonton konsernya Afgan di tahun-tahun berikutnya, insyaallah ya teman Pro 2. Kalau kamu dikasih kesempatan pengen nonton konser siapa nih, boleh yuk sharing-sharing juga di WhatsApp di 0813 7312 5896. Dan teman Pro 2, di siang hari ini pastinya bingung ya mau makan apa. Kebiasaan kita semua nih kalau misal mau makan siang tuh kayak pengen beli apa ya, pengen makan apa ya teman Pro 2. Banyak banget ya kalau misalnya aku bisa memilih, apalagi kan sekarang mamaku udah jualan kan di rumah di Sosio gitu. Jadi setiap aku keluar kamar, aku tinggal ya udah pesan makanan mamaku teman Pro 2. Coba cari aja Ovala Kitchen. Itu tuh ada ayam kalasan, ada sayur asam, ada soto Betawi, tapi soto Betawinya kayak enggak tiap hari dia dibuatnya. Dan benar-benar enak banget teman Pro 2, ini bukan endorse, bukan karena mamaku yang bikin, tapi kamu harus coba ya. Cari di Instagram Ovala, Ovalanya pakai F teman Pro 2, terus ya udah sambung aja Kitchen gitu, Ovala Kitchen. Aduh, promo ya. Dan aku juga lagi suka banget sama kue-kue, sama roti-roti yang ada di Yeko teman Pro 2. Entah kenapa aku ngerasa kayak kue-kue, apalagi kue-kue yang tradisional gitu, itu enak-enak banget gak sih? Dan sesuai dengan mulut aku aja gitu, gak terlalu manis, gak terlalu asin juga, kayak pas mantep gitu gak sih teman Pro 2? Gimana ya cara mendeskripsikan kalau misalnya sebuah makanan atau kue itu cocok banget, pas mantap gak sih? Dan pastinya teman Pro 2, kalau kamu punya rekomendasi makanan enak atau mungkin cemilan enak atau mungkin minuman-minuman yang seger-seger di siang hari ini karena panas banget di luar sana teman Pro 2, boleh banget WhatsApp Alam di 0813 7312 5896. Kita lanjutin dulu untuk lagu bagus di siang hari ini teman Pro 2. Aku bakal kasih satu lagu berharap bucin-bucinan ya, semoga dia juga suka dan merasakan hal yang sama. Semoga aja, hopefully teman Pro 2. Here we go with Jadi Kekasihku Saja by Keisha Lee Frongka. Oh,

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, dalam cuaca yang seterik siang hari ini, teman Pro 2 enaknya minum es, enggak sih teman Pro 2, es enggak? Minum es yang dingin-dingin ya pastinya teman Pro 2. Aku tuh kemarin sempat minum apa sih namanya, es cendol yang ada di depan Taman Nukila yang dekat Duafas itu, apa sih namanya, Family ya, es Family deh kalau nggak salah teman Pro 2. Itu banyak banget pilihannya ya, ada es cendol, udah gitu cendolnya banyak banget, gelasnya gede sekali juga cuma 15 ribuan. Terus ada es kacang, ada es sirup, dan masih banyak lainnya sih. Kalau misalnya kamu makan atau minum di sana, dapat roti-rotiannya juga, beli ya, bukan dapat ya. Tapi enak banget teman Pro 2. Tapi cendolnya jujur mantep banget, cendolnya mantul. Dan kalau misalnya kamu punya rekomendasi es yang enak-enak juga boleh. Ada juga nih yang di dekat Muara tuh, apa sih namanya, Acaca ya. Beneran sih namanya es Acaca teman Pro 2. Pokoknya itulah, ada es Kepal Milo-nya, menurut aku itu salah satu yang paling mantap juga ya, banyak banget toppingnya. Tapi yang pasti teman Pro 2, kalau misalnya kamu minum es yang banyak toppingnya, yang kayak es Kepal Milo dan lain-lain, harus dijaga juga ya, dibatasin juga, jangan sampai berlebihan karena gulanya banyak banget ya teman Pro 2. Boleh sesekali tapi jangan keterusan dan sesering itu. Oke, teman Pro 2. Kalau kamu punya rekomendasi es yang enak, boleh banget WhatsApp aku di 08317312 5896. Sekali lagi deh di 08137312 5896 ya, siapa tahu abis ini mau beli, mau minum yang dingin-dingin, aduh boleh banget nih teman Pro 2. Terima kasih ya.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Cuaca buruk di laut bukan sekedar tantangan. Ia bisa berubah menjadi bencana. Awan gelap, angin kencang, ombak tinggi, dan hujan deras dapat mengganggu navigasi, merusak kapal, bahkan mengancam nyawa. Banyak kecelakaan laut terjadi karena kelalaian membaca tanda-tanda alam. Ingat, jangan paksakan berlayar jika cuaca tak bersahabat. Lebih baik menunda perjalanan daripada kehilangan arah dan keselamatan di tengah badai.

0: Teman Pro 2, tepat pada pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan salat zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Yes, teman Pro 2, semoga kau selalu begitu. Karena aku tuh adalah orang yang sangat overthinking dengan perubahan seseorang. Jadi kalau misalnya ada orang-orang di sekitar aku memberikan reaksi yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, aku ngerasa kayak, oh dia berubah nih. Padahal mah cuman ada di kepala kita aja, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, sambil nemenin kamu makan siang, jangan lupa makan siang enak-enak biar kamu semangat terus ya hari ini, teman Pro 2. Kita lanjutin lagi untuk santai siang ya di si hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahun Pro 2, euforia Piala Dunia masih ada di sini, belum selesai sepenuhnya tahun Pro 2 ya. Masih banyak banget Instagram yang saling masang bendera timnas yang didukung masing-masing tahun Pro 2. Dan ya kabarnya supporter dari Argentina juga Spanyol ya sebenarnya saling support each other ya, tapi sama tim timnas yang lain yang sudah pulang terlebih dahulu, yang pulang duluan gitu tahun Pro 2 justru malah saling ledek-ledekan. Aku ngelihatnya sebagai apa ya, hal yang fun sih, jangan diambil hati atau no hard feeling lah pokoknya teman Pro 2. Kalau misalnya kita seriusin jadi berantem beneran nanti. Dan teman Pro 2 selain Spanyol dan juga Argentina dan seluruh Piala Dunia dan pembahasannya rame banget sampai sekarang, bahkan tiket yang di mana di MetLife Stadium itu 82.500 tampungannya untuk kursinya teman Pro 2, tapi habis ludes teman Pro 2, padahal tiketnya tuh mahal banget ya, bahkan ada yang untuk personalnya itu bisa 100 sampai 200 juta kalau misalnya dirupiahin. Dan kalau misalnya paketan yang berdua yang VIP itu bisa sampai 1 miliar untuk dua orang teman Pro 2. Aduh, memang experience yang gila banget sih. Dan kalau misalnya aku punya kesempatan untuk itu, aku pengen banget sih bisa nonton Piala Dunia apalagi finalnya, tapi ya ngumpulin pundi-pundinya butuh waktu yang lama dan panjang ya berjalan ke sana ya teman Pro 2. Dan selain Piala Dunia teman Pro 2, ini juga masih ramai banget ya dibicarakan ya teman Pro 2, itu Wella Hatta yang saat ini menjadi salah satu perbincangan atau sosok yang mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Well, teman Pro 2, Sri Kandi asal Indonesia tersebut berhasil mencatatkan prestasi membanggakan setelah dipercaya menjadi otak kreatif sekaligus tenaga kunci di balik kemegahan upacara pembukaan dan juga penutupan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat. Well, sebelum ambil bagian dalam Piala Dunia tahun ini, sudah memegang peran penting pada agenda besar lain seperti perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Amerika Serikat, upacara pembukaan dan penutupan Piala Dunia Qatar 2022, sampai acara puncak ajang World Expo teman Pro 2. Keberhasilan Wella memimpin jalannya acara-acara raksasa tersebut menjadi bukti nyata bahwa kapasitas dan kualitas profesionalitas SDM Indonesia pastinya mampu bersaing ya teman Pro 2 di tingkat tertinggi. Pencapaian ini sekaligus menegaskan kepercayaan dunia internasional terhadap bakat anak bangsa dalam mengolah pertunjukan spektakuler yang disaksikan oleh miliaran pasang mata di seluruh penjuru bumi, teman Pro 2. Jadi aku pernah ngeliat juga nih kemarin kalau nggak salah ada foto-foto atau videonya Wella Hatta ini sama Tom Cruise, teman Pro 2. Tahu gue Tom Cruise kan ya? Ya, Tom Cruise yang main di Mission Impossible, teman Pro 2. Ini adalah aktor Hollywood yang besar sekali namanya. Tapi ini jadi kayak, ya udah kayak bestian aja sama Wella Hatta. Karena Wella Hatta bertugas sebagai stage manager atau yang ngatur keseluruhan jalannya acara dari seremoni ya, opening maupun closing di Piala Dunia 2026 ini. Menyala banget lah pokoknya teman Pro 2 ya. Dan semoga bisa jadi motivasi juga kalau misalnya orang Indonesia dimanapun berada bisa ya, kalau misalnya mau. Dan teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus untuk informasi menarik lainnya.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Tahun Pro 2, kamu tahu nggak sih kalau misalnya di tahun 2030 itu merupakan perayaan 100 tahun dari Piala Dunia ya. Karena Piala Dunia pertama itu di tahun 1930 dan diselenggarakan di Uruguay ya teman Pro 2 pada edisi pertama. Dan sudah sekarang nih di 4 tahun mendatang akan memasuki 100 tahun. Dan kamu tahu nggak sih teman Pro 2 setelah 2026 selesai Piala Dunianya, langsung orang-orang tuh pada langsung bertanya gitu kayak, di mana Piala Dunia berikutnya akan digelar gitu. Dan memang sudah ada jawabannya teman Pro 2 ya. Piala Dunia tahun 2030 akan diselenggarakan di 6 negara yang tersebar di 3 benua. Bayangin teman Pro 2, di Maroko, di Portugal, dan juga di Spanyol. Dan 3 negara ini menjadi tuan rumah utama sama seperti Amerika, Kanada, dan juga Meksiko. Sementara itu sebagai perayaan 100 tahun turnamen, 3 laga pembuka akan dimainkan di Amerika Selatan, yaitu di Uruguay, di Argentina, dan juga di Paraguay, teman Pro 2. Jadi masing-masing satu pertandingan pembuka akan diselenggarakan di Uruguay di Stadion Centenario di Montevideo. Di Argentina akan dilangsungkan pertandingan pembuka di Stadion Monumental Buenos Aires, dan juga Paraguay di Stadion Osvaldo Dominguez Deep di Asunción. Dan teman Pro 2, negara yang otomatis lolos sudah pasti ya, ada 6 negara yaitu tadi Maroko, Portugal, Spanyol, Uruguay, Argentina, dan juga Paraguay tanpa harus melalui babak kualifikasi teman Pro 2. Keren sekali ya ini di 100 tahun mendatang. Di Piala Dunia 2030, 100 tahun perayaan Piala Dunia bakal sepecah dan serame apa. Menurut aku 2026 adalah one of the best World Cup that has ever organized ya teman-teman Pro 2. Walaupun mungkin banyak ya pro dan kontra sudah pasti ada dalam dunia olahraga gitu teman-teman Pro 2. Tapi salah satu yang paling bisa dinikmati adalah Piala Dunia tahun ini menurut aku. Kalau menurut kamu beda, boleh coba kira-kira kenapa nih. Dan Piala Dunia edisi yang mana yang paling kamu suka, boleh banget WhatsApp alam di 0813 7312 5896 ya. Sekarang juga nih aku tunggu jawaban kamu teman-teman Pro 2.

0: FM Ternate, teman terbaik kau.
1: Well, teman Pro 2, setelah tadi kita ngebahas tentang Piala Dunia, kita
2: move dulu ya
1: untuk C5 Cup 2026 teman Pro 2 atau Southeast Asia yang kelima ya. Ini leg kedua akan berlangsung pada 22 hingga 26 Juli besok teman Pro 2. Anak asuh Raidel Toiran bakal kembali tampil di kejuaraan antar negara Asia Tenggara, dan setelah leg pertama berlangsung di Camden City di Filipina, leg kedua akan digelar di Jakarta International Velodrome di Jakarta Timur. Jadi nggak ada perubahan pembagian grup seperti pada leg pertama ya. Dengan demikian, Timnas Voli Putra Indonesia akan kembali bersaing dengan Kamboja dan Filipina pada fase penyisihan di Pool A. Jadwal Timnas Indonesia di C5 Cup 2026 leg kedua ini akan diawali dengan pertandingan melawan Kamboja pada hari Rabu besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kalau di Ternate berarti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Pada leg pertama, Indonesia menang 3-0 atas Kamboja pada fase penyisihan, sehingga Indonesia kalah 2-3 dari wakil negeri Seribu Pagoda pada laga final. Setelah menghadapi Kamboja 2 hari berselang atau tepatnya pada hari Jumat 24 Juli, Indonesia akan menghadapi Filipina. Farhan Halim dan kawan-kawan menang 3-0 atas Filipina pada fase penyisihan C5 Cup 2026 leg pertama ya teman Pro 2. Pertandingan fase grup hanya digelar 22 hingga 24 Juli, setelah itu akan ada laga semifinal yang berlangsung pada hari Sabtu 25 Juli dan final serta pertandingan perebutan peringkat ketiga pada Minggu 26 Juli. Indonesia akan tampil di semifinal jika bisa menempati peringkat pertama atau kedua di fase grup ya, teman Pro 2. Timnas Indonesia sebelumnya menargetkan tampil sebagai juara pada C5 Cup 2026 dan setelah hanya jadi radar up pada leg pertama, tim merah putih bakal berupaya mengamankan gelar saat menjadi tuan rumah. Sebelumnya Indonesia merupakan juara C5 Cup leg pertama dan leg kedua 2023 serta C5 Cup leg kedua di tahun 2025. Yes, kita doain semoga Timnas Voli Putra Indonesia bisa menang dan menjadi juara di C5 Cup 2026 ini ya, teman-teman Pro 2. Nah, teman-teman Pro 2, selain ini juga kamu bakal dengerin flashback hits teman Pro 2. Banyak banget lagu-lagu bagus yang akan aku perdengarkan untuk kamu dan kamu mengingat kembali masa-masa indah itu. Yang paling penting jangan terjebak di masa lalu ya.

0: Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Dan teman-teman Pro 2, kita sampai juga nih di Flashback Hits ya. Kamu bakal dengerin banyak banget lagu-lagu yang sudah aku siapin, kurang lebih ada 6 ya teman-teman Pro 2, yang bakal temenin makan siang kamu dengan mengajak kamu bernostalgia kembali. Tapi kalau misalnya nostalgianya bikin kamu sedih, maaf ya, nggak bakal, karena aku bakal ngasih kamu lagu-lagu yang happy vibes aja. Lagu-lagu galaunya nanti dulu deh, karena aku lagi nggak pengen juga untuk menggalaukan diri aku di siang hari yang terik ini ya teman-teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, langsung aja kita mulai untuk Flashback Hits edisi hari ini teman-teman Pro 2. Selamat menikmati, enjoy.

0: There's no going back.
1: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Yes, teman-teman Pro 2 masih di santai siang dan sudah pada makan siang belum nih? Saya sih sudah, teman-teman Pro 2. Alhamdulillah ya, buat kamu yang belum makan, ayo makan sekarang juga, teman-teman Pro 2, daripada nanti apa namanya lapar sampai sore sampai malam kelupaan makan kayak gitu nggak sih biasa? Kalau misalnya ditunda-tunda jadinya nggak makan, jadi sakit perut, jadinya asam lambung bisa-bisa, teman-teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, ada kabar dari pembalap Moto3 Indonesia nih, Veda Ega Pratama yang pulang ke tanah air bukan cuma untuk sekedar liburan biasa atau pulkam ya teman-teman Pro 2. Momen ini dimanfaatkan oleh Veda Ega untuk memulihkan mental dan juga mengumpulkan energi baru di tengah sengitnya kompetisi dunia. Semua ini dipersiapkan demi memberikan performa terbaiknya pada ajang Pertamina Grand Prix South Indonesia di sirkuit Mandalika pada 9 sampai 11 Oktober mendatang, teman-teman Pro 2. Dan semoga nantinya bisa membawa prestasi terbaik untuk Indonesia ya teman-teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kamu harus tahu nih, kalau misalnya nih ya, ada informasi-informasi yang akan aku bagikan untuk kamu. Di sini ya, kita akan ngebahas tentang Michael Learns Truck, teman Pro 2. Well, ini ada fakta menarik nih. Grup musik legendaris Denmark Michael Learns Truck atau MLTR sukses membangkitkan nostalgia ribuan penonton di Prambanan Jazz Festival 2026. Jadi mereka tampil di record stage, ikon musik pop era 1990-an ini membawakan deretan lagu-lagu hit yang mengajak penonton mengenang masa-masa remaja kayak tadi flashback yang sudah kita dengerin, teman Pro 2. Energi penonton langsung menyala saat MLTR membuka penampilan dengan lagu Someday dan juga Sleeping Child sebelum sang vokalis Jesse Richard menyapa penggemarnya, teman Pro 2. Dan buat MLTR sendiri, teman Pro 2, Indonesia memiliki posisi yang sangat penting dalam sejarah panjang mereka. Jesse Richard mengaku peran krusial pendengar Indonesia bagi eksistensi MLTR di industri musik internasional. Richard menceritakan bahwa di awal terbentuk mereka menghadapi tantangan ketika perusahaan rekaman di Amerika Serikat yang sedianya merilis karya mereka bangkrut. Jadi gini nih statementnya, teman Pro 2. Karena kami tidak pernah mengatakan hal ini di tempat lain, kami selalu mengatakannya di Indonesia. Ya, Anda tahu, ketika kami memulai band ini, kami memiliki kontrak rekaman Amerika di sini, dan mereka ingin merilis lagu berjudul The Actor di Amerika, tetapi beberapa minggu sebelum mereka melakukannya, perusahaan ini bangkrut. Namun, kemudian kalian di sini di Indonesia mulai memutar The Actor di radio, dan ya, dan lagu ini langsung menjadi sangat terkenal di seluruh Asia dalam waktu yang sangat singkat. Dan ini sebenarnya yang memulai karir kami di Michael Learns to Rock. Terima kasih kepada kalian di sini, di Indonesia. Aduh, ngena banget lagi ya, teman-teman Pro 2. Dan kecintaan publik Indonesia untuk memutar lagu The Actor di berbagai stasiun radio lokal saat itu sukses melambungkan nama mereka di seluruh Asia. Kesuksesan gak cuma gak terduga, bahkan ya, ini mengajarkan para personal band bahwa dinamika kehidupan dan karir gak pernah bisa diprediksi, teman Pro 2. Dan keren banget ya MLTR, terima kasih banyak sudah mention about that gitu ya. Untuk kita orang Indonesia pasti bangga sekali dengan MLTR yang sudah sampai sejauh ini dan bisa dibilang sebagai legendarisnya band rock dunia ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastiin kamu stay tune terus untuk informasi menarik lainnya dan lagu-lagu bagus seperti yang mau lewat satu ini.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI?

curhat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Well, teman bro, masih di santai siang dan sesaat lagi kita bakal move ke sore ceria ya, teman bro 2, di mana di malam hari ini ya tuh. Di sore hari ini kita bakal ada obrolan seru ngebahas tentang Pekan Kreativitas Arsitektur atau PKA yang ke-11 bareng teman-teman dari mana nih kira-kira teman bro 2, udah ada yang tahu dong, flyernya udah naik kan soalnya. Kita bakal ngebahas tentang kreativitas anak muda lewat arsitektur, yang pastinya bakal ada sekretaris dari PKA yang ke-11. Ada juga ketua umum himpunan mahasiswa arsitektur Fakultas Teknik dari Unhair ya teman-teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, jam 3 tepat ya kita bakal bincang-bincang serunya. So stay tune terus, jangan lupa titip pertanyaan kamu di WhatsApp atau di Instagram. Boleh di 0813-7312-5896 atau melalui Instagram Pradua di RRI Pradua_ternate, duanya pakai angka.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
3: Selamat sore teman Pro 2, sudah di sore ceria. Menjelang pukul 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, akan kita ikuti terlebih dahulu untuk Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnai. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, tiket The Odyssey 70mm sulit didapat, calo hingga scam bermunculan jadinya. Para penggemar film di Amerika Serikat dilaporkan kesulitan untuk mencari tiket film penayangan The Odyssey berformat 70mm yang membuat berbagai calo mulai bermunculan di sejumlah forum komunitas di internet. Salah satunya adalah di Reddit teman Pro 2. Di salah satu laman komunitas film di web tersebut, berbagai penggemar mengeluhkan tidak mendapatkan tiket untuk film 70mm. Meski tidak menyebutkan secara gamblang film The Odyssey, penyebutan 70mm saat ini sudah jadi rahasia umum adalah format rekomendasi dari Christopher Nolan untuk bisa menikmati filmnya secara maksimal, teman Pro 2. Dan tiket The Odyssey 70mm yang dijual calo di forum internet memasang harga jauh lebih tinggi dibanding harga asli. Misalnya harga $33 atau $590.000 dijual menjadi $69 atau $1.2 dalam rupiah, teman Pro 2. Dan kita beralih ke informasi olahraga, teman Pro 2. Perbaiki kaos kaki saat gol Torres Simon yang dihujat publik Argentina. Pemain timnas Argentina Giuliano Simon jadi target hujatan karena dianggap biang keladi gol Ferran Torres di final Piala Dunia 2026. Dan satu-satunya gol dicetak oleh Ferran Torres dalam babak tambahan di menit ke-106. Proses gol tersebut masih jadi pembahasan hangat di media sosial. Komentar mengarah ke Giuliano Simon karena tak menempel ketat pada Ferran Torres untuk mencegah gol terjadi. Dalam tayangan ulang proses gol, teman Pro 2, anak dari pelatih Atletico Madrid Diego Simeone itu justru terlihat membetulkan kaos kaki sebelum Ferran Torres menyambar bola dari sundulan Nico Williams di kotak penalti. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnai mengucapkan terima kasih dan selamat sore teman Pro 2. Sampai jumpa.
2: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

siap belum? Yuk. Jalan-jalan dengan sepatu roda kok. Diri kena

0: Dengerin sekarang sampai pukul 7 malam nanti.
1: Well, selamat sore teman Prodo. Sudah di sore ceria, pasti bareng aku Alam Julkarnain yang akan menemani kamu di frekuensi 96,7 di Prodo 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Seperti yang sudah aku mention sebelumnya, di sore hari ini dari pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur atau 1 jam dari sekarang nih teman Prodo, kita bakal ada obrolan seru sore ceria dengan tema dari ide jadi karya kreativitas anak muda lewat arsitektur teman Prodo 2. Jadi gak pakai berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut untuk narasumber di sore hari ini, ada Fauzul dan juga Rido. Halo.
2: Halo Kak.
1: Halo, apa kabar Fauzul dan juga Rido?
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya, alhamdulillah. Ya. Oke. Jadi Fauzul Pawah ini selaku sekretaris panitia Pekan Kreativitas Arsitektur yang ke-11 ya berarti ya. Yang ke-11, dan Rido Salim sendiri sebagai ketua umum Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Unhair. Ya. Nah, Rido nih ketua di periode ini kah, apa baru-baru banget jadi ketua atau mungkin sudah tahun terakhir atau gimana nih kira-kira?
3: Kalau saya masa periode di baru tahun ini.
1: Oh, baru tahun ini.
3: Tahun ajaran 2026-2027.
1: Oh, 2027. Ya. Berarti kalau himpunan itu per tahun gitu ya, pergantian ya. Ininya kepengurusan. Ya. Oke. Okay. Well, teman-teman Prodo, kita ngobrol-ngobrol bareng Rido dan juga Fauzul selama 1 jam ke depan. Buat kamu yang pengen ikutan bertanya-tanya soal tema kita di sore hari ini, boleh banget WhatsApp di 0813-7312-5896. Oke, sebelum kita masuk ke Pekan Kreativitas Arsitektur ya teman Prodo 2 yang diselenggarakan sama teman-teman dari jurusan apa berarti nih? Jurusan arsitektur ya. Di Universitas Hairun ya. Ternate ya. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya kamu mau nanya boleh banget WhatsApp atau DM di Instagram @prodo_ternate, duanya pakai angka. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ada nih terkait Pekan Kreativitas Arsitektur, kita mau tanya-tanya dulu deh soal himpunan dari mahasiswa arsitektur di Unhair ini nih teman-teman Prodo 2. Well, oke, buat Rido dulu deh. Rido, gimana nih kira-kira kesibukan sebagai seorang ketua untuk periode yang baru banget ini ya? Kira-kira gimana kesibukan dan gimana cara kamu mengatasi kesibukan itu semua? Apalagi kan kalau di himpunan banyak banget kepala gitu ya. Boleh cerita sedikit dong tentang pengalaman kamu jadi ketua?
3: Jadi pengalaman saya selama menjabat ketua himpunan kurang lebih berjalan hampir 5 bulan lah.
1: Okay.
3: Jadi ini juga beberapa kegiatan yang kemudian sudah dilewati oleh teman-teman pengurus juga.
1: Yes.
3: Juga salah satu saya sebagai ketua himpunan. Nah, jadi mungkin di setiap kegiatan itu tidak bisa terlepas pisahkan oleh teman-teman pengurus yang di bagian kepala bidang dan juga anggota-anggota bidangnya. Bagaimana saya sebagai ketua juga bisa mengkoordinasi kira-kira di bidang ini pengembangan untuk item kegiatannya itu udah sampai di mana, supaya perkembangan setiap kegiatan dari masing-masing bidang juga orang saya sebagai ketua himpunan bisa cover gitu, supaya bisa sampaikan ke BM juga supaya kerjasama dengan BM begitu.
1: Oke, berarti memang sibuk banget ya jadi ketua himpunan ya. Jadi memang walaupun banyak banget anggotanya, banyak banget anak-anaknya di himpunan mahasiswa arsitektur, ya harus tetap bisa menjadi kepala gitu ya. Ibaratnya mengkoordinasikan semua satu sama lain ya. Oke, berarti memang sangat-sangat luar biasa nih tugas dari seorang ketua atau produa. Dan oke, aku juga tadi sempat baca-baca soal Pekan Kreativitas Arsitektur nih teman produa, dan berarti ini merupakan program kerja dari kepengurusan Rido dan juga Fauzul ya. Untuk itu sebelumnya apakah ada program-program kerja sebelum Pekan Kreativitas Arsitektur ini, ada nggak kira-kira?
3: Ada. Jadi apa sebelum ada item kegiatan Pekan Kreativitas Arsitektur ini, ada juga kegiatan basikal, basikal keilmuan. Nah, jadi dari teman-teman pengurus juga mengadakan salah satu pelatihan. Lebih ke pelatihan basikal gitu, karena mengingat karena kemarin juga ada mahasiswa baru yang baru mendaftar, supaya bisa mengenalkan dan juga bisa ajarkan mereka terkait dengan aplikasi-aplikasi terkait dengan bidang arsitektur.
1: Oke, berarti memang program kerjanya tetap berjalan ya dari mulai kepengurusan berlangsung nih. Dan berarti kalau misalnya mahasiswa baru atau maba yang baru banget masuk kampus nih, itu kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bisa nantinya kayak pengen masuk ke himpunan ya? Ada nggak sih persyaratan-persyaratan khusus gitu buat jadi anak himpunan?
3: Jadi mungkin kalau untuk persyaratannya itu kalau dari himpunan kalau dari himpunan mungkin dari semester 1 sudah bisa ikut bergabung di himpunan gitu. Tapi di situ ada juga namanya salah satu pengkaderan untuk bisa masuk ke pengurusan. Itu namanya pengenalan alam jurusan. Nah, di situ ada dalam item kegiatan pengenalan alam jurusan itu ada beberapa materi juga terkait dengan himpunan, terkait dengan program studi dan juga dunia kampus itu sendiri.
1: Berarti kalau misalnya dari semester 1 dari maba untuk menjadi anggota untuk main-main ke himpunan boleh-boleh aja boleh. Tapi kalau misalnya untuk terlibat dalam kepengurusan tadi harus ada apa namanya?
3: Pengkaderan
1: terlebih dahulu gitu. Dan sekarang aku pengen move dulu deh ke Fauzul ya sebagai sekretaris dari panitia Pekan Kreativitas Arsitektur yang ke-11 nih. Ini berarti ke-11 ini berarti sebelum-sebelumnya tahunan diselenggarakan atau ada spare beberapa tahun gitu atau gimana nih?
4: Untuk PKA sendiri itu kegiatan tahunan.
1: Dan kesibukan kamu apa nih Fauzul menjelang apalagi kan sebentar lagi gitu ya. Cuman 2 minggu dari sekarang berarti kurang lebih ya. Kesibukan sebagai seorang sekretaris nih apa kira-kira?
4: Untuk sekretaris panitia sendiri itu kesibukannya ya buat surat, kemudian atur kerjasama sana sini. Apalagi ya kita tahu sekarang ini kan butuh banyak sekali kerjasama untuk apalagi kegiatan kita kan di luar daerah, jadi butuh sekali kerjasama dari pihak luar maupun dari berbagai instansi. Nah, untuk kesibukannya itu ya sekretaris ya mungkin seperti itu.
1: Berarti sekretaris juga bisa dibilang menjadi apa ya penghubung gitu ya, public relation antara internal dan eksternal gitu ya Fauzul. Dan kenapa nih pada akhirnya memilih Sofivi untuk diselenggarakan Pekan Kreativitas Arsitektur yang ke-11 ini?
4: Sebenarnya alasan pemilihan lokasi itu sendiri itu memiliki alasan itu untuk memperkenalkan karena arsitektur di terkhususnya di wilayah Kota Ternate itu sendiri pastinya sudah banyak yang tahu terkait dengan arsitektur di Universitas Hairun. Nah, kita belum tahu nih apakah di wilayah yang di luar Ternate sudah mengenal belum arsitektur yang ada di Universitas Hairun. Jadi pemilihan lokasi kegiatan PKA kali ini tuh di Sofivi. Mungkin di tahun-tahun kemarin juga tetap di luar Ternate, tapi yang tahun ini jadi Sofivi.
1: Berarti supaya ilmu pelatihan dan lain-lain tentang arsitektur tuh bisa lebih merata gitu ya, bukan cuma di Ternate aja. Nah, ini akan disamperin teman-teman dari himpunan mahasiswa arsitektur Unhair di tanggal berapa tuh acaranya dan di mana lokasinya?
4: Di tanggal 26 Juli insyaallah di Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara.
1: Desa Balbar di Oba Utara, teman-teman Prodi 2. Dan di Pekan Kreativitas Mahasiswa Arsitektur ini aku juga sempat baca kalau misalnya salah satu tujuannya adalah untuk menerapkan tridharma perguruan tinggi di dalam masyarakat. Gimana nih cara untuk menerapkan dan juga mengaplikasikan tridharma perguruan tinggi itu di dalam kehidupan bermasyarakat?
4: Nah, untuk menerapkan tridharma perguruan tinggi itu sebenarnya diambil salah satu poinnya saja ya. Diambil salah satu poinnya saja yaitu pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat sendiri itu bisa terlihat pada item kegiatan yang ada pada kegiatan Pekan Kreativitas Arsitektur itu sendiri. Nah, ada salah satu item kegiatan yang namanya itu klinik arsitektur. Nah, di dalam klinik arsitektur itu kita menawarkan untuk masyarakat yang mau membangun rumah ataupun merenovasi rumah untuk bisa konsultasi gratis dengan di dalam klinik arsitektur itu. Jadi apa yang kita dapat di kampus nanti kita saring atau kita tuangkan atau kita sharing bersama masyarakat yang ingin merenovasi atau membangun rumah. Nah, itu juga kita bisa turun langsung kalau perlu. Kalau diperlukan itu kita bisa turun langsung ke lapangan, survei, kemudian buat desainnya.
1: Gitu. Berarti memang turun langsung ke lapangan gitu ya bersama dengan masyarakat. Keren banget. Dan untuk pertanyaan berikutnya nih, aku juga sempat baca soal item kegiatan, salah satunya adalah pelatihan desain grafis ya. Nah, itu gimana tuh pelatihan desain grafis yang di ditawarkan untuk program kegiatan ini?
4: Nah, untuk pelatihan desain grafis itu sendiri bertujuan untuk melatih teman-teman atau adik-adik siswa-siswi di Desa Balbar itu sendiri ataupun di sekitar Kecamatan Oba Utara untuk bagaimana bisa membuat suatu desain yang bisa dipublikasi ataupun bisa membuat informasi melewati desain itu.
1: Oke, okay. Berarti ya memang nanti tujuan utamanya adalah yang pas di desa itu ya? Yeah. Apa namanya? Desa Balbar.
3: Balbar
1: di Oba yeah. Utara. Oke, okay. Berarti nanti teman-teman dari himpunan bakal membantu untuk konsep pelatihan desain itu di sana ya. Dan untuk item berikutnya juga terdapat lomba miniatur nih. Lomba miniatur ini apakah khusus mahasiswa atau terbuka untuk umum atau pas acara yang di sana atau gimana nih? Dan kira-kira tema kegiatan atau tema untuk lomba miniatur ini udah ditentuin atau belum?
4: Nah, untuk tema itu sendiri itu mungkin belum ya dari panitia, tapi untuk target lomba itu sendiri itu di siswa SD, siswa dan siswi SD. Jadi lomba miniatur ini tujuannya untuk melatih siswa dan siswi untuk bagaimana bisa melihat visual bentuk dan kemudian dituangkan di dalam bentuk yang sesuai dengan kreativitas mereka sendiri, sesuai dengan analisa mereka sendiri.
1: Oke, berarti memang untuk targetnya sementara siswa-siswi yang ada di sana ya. Oke, mungkin aku move lagi nih ke Rido. Nah, Rido sebagai seorang ketua umum dari himpunan mahasiswa arsitektur ya di Fakultas Teknik Unair ini, apa sih tantangan yang kamu hadapi selama ini dan untuk persiapan PKA sendiri apa tantangan yang kamu hadapi dan kira-kira gimana kamu overcome tantangan itu yang ada di kepala kamu? Pasti capek juga nggak sih ngurusin himpunan ya dengan anak-anak yang banyak banget? Kira-kira boleh sharing-sharing sedikit?
3: Jadi mungkin terkait dengan tantangan saya di masa pengurusan ini, yang pertama itu terkait dengan berbagai item kegiatan yang mungkin bisa menguras anggaran yang begitu besar, dan juga kita diperhadapkan oleh efisiensi anggaran yang kita bisa katakan wah lah.
1: Benar-benar.
3: Jadi mungkin itu tantangan pertama, karena saya rasa kegiatan pekan kreativitas ini saya rasa kegiatan akbar untuk mahasiswa arsitektur gitu, kegiatan tahunan. Dan juga mungkin di luar selepaskan dari kegiatan di luar kampus, ada juga kegiatan di dalam kampus.
1: Okay.
3: Salah satunya bagaimana bisa membina teman-teman mahasiswa punya basical keilmuan tadi. Kita tidak perlu kita tidak akan lupa lah terkait dengan basical keilmuan, karena tidak bisa pungkiri kalau misalnya orang bisa jalankan yang sosial juga tidak bisa untuk tinggalkan yang fisikal punya lagi.
1: Betul.
3: Nah, jadi mungkin tantangan berikutnya itu terkait dengan item kegiatan gini, mungkin zaman juga, jadi untuk banyak mahasiswa yang kemudian kita ajak kerjasama itu saya rasa kurang, masih minim sekali untuk mereka punya daya minat untuk kerjasama dengan teman-teman panitia gitu.
1: Oke, tadi Rido sempat mention juga soal efisiensi anggaran dan juga pastinya RAB dan lain-lain untuk persiapan. Karena aku juga sebenarnya aktif di komunitas yang ada Ternate juga kan, dan sering bikin event-event juga. Dan salah satu tantangan terbesarnya itu sekarang, apalagi mulai dari tahun 2025 kalau nggak salah ya, 2025 awal. Jadi ketika kita ngajuin atau masukin proposal ke beberapa tempat tuh semua alasannya efisiensi anggaran kan. Nah, gimana tuh cara kamu untuk mengatasi efisiensi anggaran ini tapi tetap event-event kamu bisa berjalan, event-event kalian teman-teman bisa berjalan, harus tetap bagus walaupun dengan anggaran mungkin yang tidak sebesar sebelum-sebelumnya.
3: Jadi mungkin ini bentuk salah satu solusi. Mungkin salah satu solusi untuk teman-teman panitia dan juga teman-teman pengurus saya di masa periode ini, mungkin yang pertama itu tidak terlepaskan dari kakak-kakak senioritas kami juga sebagai alumni di program studi arsitektur. Mereka juga ikut membantu dan partisipasi untuk anggaran kegiatan ini, karena saya rasa bagian daripada kegiatan ini bagian alumni juga.
1: Betul.
3: Untuk bisa partisipasi, setidaknya bisa memberikan gagasan, ide. Oh gini loh, untuk mendapatkan anggaran yang kemudian bisa membantu mereka, dan juga bisa membantu secara rupiah gitu, dan juga bisa membantu secara fisik juga gitu.
1: Oke.
3: Ada juga terkait dengan panitia, mungkin kerja keras daripada panitia untuk bisa mengantisipasi hal-hal teknis yang terkait dengan anggaran ini, mungkin kerja-kerja keras panitia juga, salah satunya ada membuat lomba-lomba terkait dengan kemarin di panitia pekan kreativitas kemarin itu ada juga membuka lomba PSBox, bagaimana supaya bisa mendapatkan anggaran juga. Ada juga lomba turnamen futsal, supaya bisa perputaran ekonomi juga ada dan juga input dan output daripada penelitian juga ada gitu.
1: Oke, benar-benar berarti memang apapun yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan atau menggalang dana ya dilakukan gitu ya, selagi positif ya semuanya ya. Oke, dan pasti juga peran senior-senior tidak lepas juga ya daripada adik-adik sekarang, karena memang mereka juga pernah jadi bagian itu dan selalu jadi bagian dari himpunan pastinya walaupun sudah lulus mungkin ya. Dan oke, balik lagi ke Fauzul deh. Buat Fauzul sebagai tadi ketua udah mengemukakan kira-kira tantangan-tantangan yang dihadapi. Kalau kamu sendiri sebagai sekretaris panitia PKA nih, ada gak sih tantangan tersendiri yang kamu hadapi? Apalagi kan kamu bakal bertemu banyak juga pihak-pihak eksternal untuk kolaborasi dan kerjasama gitu ya Fauzul. Kira-kira ada gak yang mau kamu ceritain?
4: Nah untuk sekretaris panitia sendiri itu tantangannya mungkin kurang lebih sama ya, apa yang dihadapi oleh ketua tadi. Karena setiap tantangan yang kita dapat pasti kita keluhkan kepada ketua gitu. Jadi tantangan yang kita dapat mungkin kurang lebih sama, tapi kita berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana bisa mendapatkan nominal yang kita butuhkan. Jadi upaya itu kita lakukan dengan bekerja sama dengan instansi maupun pihak luar. Berbagai macam cara kita lakukan supaya kita upayakan agar bisa kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan.
1: Okay.
4: Jadi untungnya di kepanitiaan ini sendiri ada tim yang berfokus pada administrasi. Jadi ketika saya kewalahan, ada mereka yang membantu. Jadi ketika surat proposal maupun sponsorship dan lain-lain sudah selesai, ya distribusikan sama-sama begitu.
1: Okay.
4: Nah itu juga jadi ada juga hambatan yang kita hadapi, yaitu pusat administrasi. Jadi kegiatan kita kan berpusat pada kegiatan kita berlokasi pada Desa Balbar. Jadi yang pusat administrasinya itu ada di Kota Tidore.
1: Oke.
4: Jadi kita dibagi, ada yang di Ternate, ada yang di Sovivi, ada yang di Tidore.
1: Oke.
4: Begitu. Jadi itu juga lumayan menentang lah.
1: Iya, tantangan tersendiri ya buat tim panitia nih. Oke. Nah, aku pengen nanya juga nih, kalau misalnya di kepanitiaan ini kan Fauzul sebagai sekretaris, apakah ketuanya ada ketua panitia sendiri atau memang berfokus sama Rido aja sebagai ketua himpunan gitu?
4: Untuk panitia ada ketua panitia.
1: Oh, ada ketua panitia juga.
4: Sebetulnya hari ini ketua panitia yang datang, tetapi ketua panitia sudah ke Sovivi buat bantu kerja lapangan.
1: Oke, turun langsung ya berarti. Berarti teman-teman bakal ke Sovivi kapan?
4: Untuk kemarin sudah ada dua kelompok yang berangkat, dua gelombang. Nah, gelombang pertama untuk kerja lapangan, kemudian gelombang kedua kemarin juga sudah berangkat. Nah, untuk di tanggal 23 insya Allah akan gelombang ketiga berangkat terakhir.
1: Oke, termasuk Fauzul dan juga Rido kalau sana tanggal 23. Oke, nanti selain ini kita bakal ngebahas lebih jauh lagi tentang item-item kegiatan yang ada dan juga persiapan untuk PKA-nya ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya, boleh banget WhatsApp di 0813 1731 2586 atau DM aja di Instagram @radiopro2_ternate 2-nya pakai angka.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ya, semua Pro 2 masih.

0: Di 96,7 FM Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu di sore ceria pastinya ditemenin sama Rido dan juga Faujul dari teman-teman mahasiswa arsitektur, teman Pro 2 dari himpunan mahasiswa arsitektur yang saat ini lagi persiapan untuk pekan kreativitas arsitekturnya di tanggal 26 Juli ya kalau nggak salah ya. Oke, sebelum kita bahas lagi tentang PKA, aku pengen nanya-nanya sedikit ya tentang kehidupan mahasiswa ya, selaku mahasiswa teknik nih khususnya teman Pro 2. Gimana sih cara membagi waktu nih untuk Fauzul dan juga Rido? Mungkin banyak banget deadline, entah deadline kuliah, deadline studio dan lain-lain untuk persiapan, apalagi sekarang lagi padat banget. Gimana caranya tetap bisa membagi tanggung jawab bareng kuliah dan juga himpunan?
1: Mungkin kalau dari saya sebagai ketua himpunan mungkin tidak bisa diterlepaspisahkan terkait dengan kegiatan himpunan dan juga akademi. Yeah. Jadi mungkin kalau dari saya, kalau misalnya ada kegiatan himpunan dan juga bersamaan dengan jam perkuliahan, mungkin kalau dari saya lanjutkan untuk jam perkuliahan dulu. Nah, yeah, selesai dari itu nanti ke kegiatan himpunan, karena di kegiatan himpunan ini tidak semua mahasiswa yang masuk di jam yang sama seperti saya begitu. Nah, jadi mungkin dari saya juga mungkin ada yang bertanya kira-kira gimana sih untuk bisa memanage waktu yang baik supaya bisa aktif di organisasi dan juga bidang akademik. Okay. Mungkin kalau dari saya, kalau misalnya mau dijalankan di kedua bidang sama-sama, kalau dari saya mungkin tidak perlu dikorbankan salah satu. Yang perlu kita korbankan yaitu jam serat untuk kita begitu.
0: Yeah. Oke, dua-duanya tetap bisa jalan ya buat Rido ya. Oke, kalau buat Faujul sendiri gimana?
2: Untuk saya sendiri itu, saya kan hanya di pengurus hanya sebagai apa, anggota bidang. Jadi ketika ada instruksi, kalaupun tidak bertepatan dengan mata kuliah, boleh ikut. Tapi ketika dia bertepatan dengan mata kuliah itu boleh sekali untuk izin. Dan itu sangat dinormalisasikan oleh pengurus himpunan juga. Jadi bisa diseimbangkan antara organisasi dan juga perkuliahan.
0: Oke, berarti memang fleksibel ya, fleksibel. Jadi kalau misalnya jelas untuk kuliah, berarti kuliah dulu, kelas dulu gitu ya, setelah itu baru gabung lagi nih. Oke, dan ada pertanyaan juga dari area digital tadi, kira-kira mata kuliah apa yang paling sulit untuk Rido maupun Fauzul dan kenapa?
1: Mungkin kalau dari saya itu mungkin saya rasa paling sulit itu kalau masih semester awal itu saya rasa di mata kuliah Gamtek sama SB. Jadi Gamtek itu gambar teknik dan juga estetika bentuk. Itu mungkin semester 1. Naik untuk semester 2 itu masuk studio. Jadi studio yang ada di arsitektur Unhair itu sampai ada 5 studio. Dari studio perancangan arsitektur 1 sampai studio arsitektur 5 gitu. Nah, jadi mungkin kalau dari saya itu mungkin tantangan terbesar itu mungkin di mata kuliah studio perancangan, karena di dalamnya itu mungkin analisa yang cukup wah lah untuk bidang arsitektur gitu.
0: Kalau dari Faujul sendiri?
2: Mungkin kalau untuk mahasiswa arsitektur itu sendiri mungkin rasanya sama ya, Dep. Mata kuliah yang dirasa sulit itu mungkin banyak, tapi yang lebih sulit itu hanya studio perancangan.
0: Studio perancangan.
2: Karena di situ kompleks. Studio perancangan itu kompleks, mulai dari analisa sampai desain. Itu semua ada di dalam.
0: Studio perancangan berarti ya. Jadi yang paling sulit nih buat Rido dan juga Fauzo. Ada pertanyaan juga dari WhatsApp nih, katanya kalau misalnya mau jadi mahasiswa arsitektur apakah harus jago gambar? Menurut kamu gimana nih?
1: Jadi mungkin kalau dari saya itu mungkin banyak yang menganalisa bahwa jadi arsitektur itu harus sekali jadi jago gambar itu. Jadi mungkin jadi arsitektur itu boleh dikatakan tidak bisa dilepaspisahkan terkait dengan skill untuk menggambar tadi. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa arsitektur ini lebih kompleksnya itu salah satu apa konseptor gitu. Hadirnya seorang arsitektur untuk bisa memberikan solusi untuk misalnya bangunan ini kira-kira harus dimanakan gitu. Jadi hadirnya seorang arsitektur itu menjadi salah satu solusi dan juga konseptor gitu.
0: Kalau Faujul sendiri punya jawaban yang sama?
2: Kalau untuk jago gambar ya, saya sejujurnya saya tidak bisa menggambar. Ya, saya lulusan SMA, bukan basic apa menggambar. Jadi saya lulusan SMA tapi dengan keinginan belajar, saya bisa walaupun manual kurang jago, tapi ya bisa kalau di laptop. Nah, itu salah satu fungsi kenapa saya gabung ke himpunan. Nah, ketika kita gabung ke himpunan, ada pelatihan-pelatihan, ada kajian-kajian yang diberikan oleh himpunan, dan saya rasa itu sangat bermanfaat bagi perkuliahan.
0: Oke, berarti jawabannya memang tidak wajib ya untuk jago gambar ya. Yang paling penting kalau kita mau berusaha, mau belajar, pasti bisa gitu. Yang pasti juga bisa menjadi konseptor untuk bisa memproyeksikan visualisasi yang ada di kepala gitu ya. Seperti yang tadi Rido bilang juga. Oke, kita lanjut lagi nih ya teman-teman. Kita bahas untuk pekan kreativitas untuk arsitektur di tahun ini yang akan diselenggarakan di Sovivi pada tanggal 26 Juli nanti. Banyak juga item-item kegiatannya. Tadi sudah kita bahas beberapa. Ada pelatihan desain grafis, ada miniatur, lomba miniatur juga. Ada klinik arsitektur juga yang sempat tadi dimention sama Faujul ya. Ada lomba sketsa juga nih. Nih, boleh jelasin sedikit gak kira-kira item kegiatan yang masih ada tersisa nih?
2: Nah, lomba sketsa ini itu sebetulnya nanti temanya itu dikasih oleh panitia. Nah, terserah panitia tuh temanya mau sketsa apa. Nah, sketsa itu juga ada kan sketsa 1 titik hilang, 2 titik hilang. Nah, itu mungkin nanti ditentukan oleh panitia. Kemudian gambar yang sudah ditentukan oleh panitia itu ditampilkan. Kemudian dianalisa oleh peserta. Nah, peserta yang ditargetkan untuk lomba sketsa ini adalah siswa dan siswi SMP.
0: Oke.
2: Ya, jadi seketika tema sudah ditentukan untuk melatih analisa dan juga melatih fokus daripada siswa-siswi ini, desainnya itu, temanya itu, tujuan apa nama lomba sketsa itu, jadi untuk melatih fokus, melatih analisa. Jadi ada struktur penilaian dari lomba itu, jadi itu ada kerapian, kemudian ada ketegasan gambar dan lain-lain. Kemudian itu nanti kita upayakan untuk bagaimana siswa dan siswi ini bisa untuk menggambar sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh panitia nanti.
0: Oke, berarti detail banget nanti bakal untuk menjadi indikator penilaian yang di saat sketsa nanti ya. Oke, dan ada juga Bina Desa tadi yang sempat dimention di segmen pertama tadi, Bina Desa juga termasuk ya. Kira-kira apa aja tuh yang akan dilakukan saat Bina Desa ini nih dalam kegiatannya?
2: Nah, Bina Desa itu sebenarnya itu ada beberapa, tapi dari panitia itu nantinya akan pilih satu saja. Nah, itu kan ada Bina Desa terkait dengan mungkin lebih ke arsitektur, tapi mungkin panitia kemarin setelah diskusi panitia memilih untuk sosial. Jadi lebih ke turun untuk membantu masyarakat begitu. Jadi apapun mungkin kayak pembersihan ataupun kerja bakti atau apa. Nah, kegiatan Bina Desa ini juga ditempatkan di akhir hari kegiatan. Jadi malamnya penutupan, besoknya kan baru dilaksanakan. Jadi sekalian sekalian pembersihan.
0: Itu merupakan bagian dari rangkaian Bina Desa nanti berarti ya. Oke, sebelum kita masuk ke pameran arsitekturnya nih, aku pengen nanya dulu nih, kira-kira kalau misalnya kita musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi kan pasti punya penyanyi favorit gitu ya, dan juga karya-karya favoritnya. Nah, kalau kalian sebagai mahasiswa arsitektur nih, ada gak sih kayak proyek atau karya arsitektur yang jadi favorit kalian nih? Ada nggak kira-kira?
1: Mungkin kalau dari saya itu, mungkin saya terinspirasi dari salah satu toko terbesar arsitek juga. Itu mungkin bisa dikatakan toko dunia lah, itu namanya Jahadid.
0: Jahadid.
1: Itu arsitektur dunia.
0: Oke, itu salah satu jadi inspirasi kamu juga ya dalam dunia arsitektur ini. Kalau Pak Ujo sendiri?
2: Nah, kalau untuk di dunia arsitektur ini, untuk yang di dunia ya, itu mungkin sama dengan ketua itu, melihat konsep yang dibangun oleh Jahadid itu membuat kita, wah keren nih, jadi anak arsitek keren. Jadi konsepnya itu, wah gila-gilaan konsepnya.
0: Oke, berarti selain ini aku bakal cari si Jahadid tuh yang mana ya, dan karya-karya arsitekturnya nih atau teman-teman Pro2. Oke, kalau kamu penasaran juga boleh langsung searching aja ya, Jahadid selaku arsitektur ya dia berarti arsitektur dunia. Oke. Nah, sekarang kita masuk dulu ke pekan kreativitasnya nih, pekan kreativitas arsitektur. Kira-kira apa nih konsep yang akan diangkat atau tema yang dipilih dan ditentukan, dan rangkaiannya tadi juga sempat kita bahas beberapa item kegiatannya. Kira-kira secara keseluruhan pekan kreativitas arsitektur ini bakal seperti apa sih?
2: Nah, untuk kegiatan pekan kreativitas sendiri mengangkat konsep tradisional. Nah, yang saya ketahui mungkin dari pekan kreativitas arsitektur yang tahun-tahun kemarin mungkin juga sama konsepnya, konsep tradisional. Jadi semua material yang digunakan di dalam lapangan atau kebutuhan lapangan itu kebanyakan menggunakan material alam.
0: Okay.
2: Mulai dari bulu, bambu, kemudian kayu, kemudian daun katu ya.
1: Daun katu. Tadi bilang daun katu.
0: Daun katu ya.
2: Jadi itu mungkin material tambahan yang material modern itu mungkin nanti di finishing saja.
0: Oke. Oke. Berarti nanti di pameran tuh bakal ada kayak showcase gitu atau pameran-pameran apa nih yang ditampilin dalam ini PKA ini? Ada nggak sih?
1: Jadi mungkin kalau dalam item kegiatan pameran itu ada juga pameran itu ada menampilkan tugas-tugas daripada mahasiswa arsitektur. Nah, itu ada mahasiswa ada mata kuliah semester, kalau tidak salah semester 2, 3, ada juga mata kuliah tugas akhir. Jadi itu sebelum akhir studi itu ada project yang kemudian dibuat oleh mahasiswa tersebut. Jadi awalnya itu analisa, untuk selesai analisa masuk di konsep-konsep, selesai gambar visual gambar tadi di dituangkan di salah satu market yang kemudian bisa dikatakan salah satu produk lah daripada tugas akhir itu.
0: Oke. Berarti nanti di tanggal 26 sampai tanggal 30 ya, kira-kira rangkaiannya yang secara penuh bisa dijabarin nggak? Ada nggak sih rundown-nya yang bisa diberitahukan nih kepada teman Pro 2 yang pengen, nanti bakal ada apa aja ya dari tanggal 26 sampai tanggal 30 di Pekan Kreativitas?
1: Nah, jadi mungkin dalam item kegiatan itu ada, jadi kegiatan berjalan itu ada malam dan juga ada siang. Siang dan juga sore. Jadi kita ke malam itu ada juga pentas seni gitu.
0: Pentas seni.
1: Pentas seni itu gimana bisa melatih kemampuan dan juga skill daripada adik-adik sekitar lokasi kegiatan situ supaya bisa menampilkan kemampuan mereka, kasih misalnya item kegiatan puisi, ngaji dan lain sebagainya itu untuk item kegiatan malam. Jadi ada juga item kegiatan malam itu ada dan juga pameran arsitektur berjalan seiring dengan klinik arsitektur tadi. Begitu.
0: Oke, berarti nanti bakal seru banget ya. Selain ini juga bakal ada seru-seruan bareng adik-adik di sana gitu ya. Ada pekan atau kontes-kontesnya juga ya.
1: Pentas ini tadi.
0: Pentas-pentasnya juga. Oke, dan gimana nih kira-kira persiapannya? Kalau misalnya di dalam bentuk presentasi sudah berapa persen dan apalagi kira-kira yang masih dibutuhkan untuk nyampe ke tanggal 26 nanti nih?
1: Mungkin kalau dari saya sebagai ketua himpunan ini mungkin kalau saya analisa hampir 75% lah, 75%. Karena saya rasa antusias daripada teman-teman panitia, teman-teman pengurus ini saya rasa besar sekali. Karena semangat yang kemudian dibangun oleh pembentukan panitia mulai dari koordinasi sana sini itu saya rasa semangatnya itu berapi-api lah. Karena saya ingat saya melihat bahwa karena kepanitiaan ini itu yang pegang panitia itu perangkatan. Jadi tahun kemarin angkatan 2023 yang pegang, sekarang angkatan 2024 yang pegang gitu.
0: Oke, berarti Faujul sama Ridho angkatan 2024.
1: Kalau saya angkatan 2023.
0: Oh, 2023. Oke. Dan aku pengen nanya lagi nih, kira-kira kalau misalnya kalian punya kesempatan kalau misalnya ada semua dananya dan juga perlengkapan dan kebutuhan nanti ke depannya, ada enggak sih kayak sebuah program kerja yang pengen teman-teman himpunan bikin mungkin yang belum pernah kesampaian sebelumnya? Ada nggak di dalam gambaran visi kedepannya?
1: Mungkin kalau dari saya ini, mungkin kalau misalnya anggaran yang begitu besar nanti, itu mungkin bisa karena dalam arsitektur khususnya di Maluku Utara itu ada juga salah satu organisasi ekstra gitu. Jadi organisasi ini tuh dia menyangkut dua bidang program studi arsitektur yang ada di dua universitas. Jadi arsitektur Universitas Hairun dan juga arsitektur Bumi Hijrah. Itu dia penama BPR 17. Jadi Badan Pekerja Rayon Wilayah 17 itu ada di Maluku Utara. Jadi mungkin di masa periode saya ini kalau si misalnya insya Allah anggaran yang kemudian ditargetkan itu tercapai, ada juga salah satu kegiatan yang namanya TKMI, Temu Karya Mahasiswa Arsitektur Indonesia. Nah, itu menurut saya yang perlu kita capai. Karena ini juga bentuk salah satu koordinasi daripada arsitektur bagian barat dan juga arsitektur bagian timur
0: ya.
1: Agar supaya bisa membandingkan sejauh mana sih arsitektur bagian timur gitu.
0: Oke. Bisa kayak studi banding juga gitu ya. Oke. Dan Temu Karya itu belum pernah ada sebelumnya?
1: Jadi Temu Karya itu pernah ada di angkatan, kalau tidak salah angkatan
2: 2015.
1: 2015.
0: Oh, udah lama banget.
1: Itu ada di, kalau tidak salah, di Makassar ya?
0: Hmm.
1: Itu.
0: Oke, dan semoga nanti bisa ada lagi gitu ya. Oke, kalau buat Pak Ujo sendiri, apakah punya visi yang berbeda? Kira-kira ada program-program di kepala yang kepikiran gak sih sampai saat ini?
2: Kalau untuk saya, belum ada sih untuk apa kegiatan agenda himpunan. Karena sekarang kita masih berfokus pada kegiatan-kegiatan yang nantinya akan kita pegang, misalnya PKA ini. Nah, itu kegiatan itu sudah dipikirkan jauh hari. Jadi nanti targetnya gimana, buatnya kapan, itu sudah ditargetkan jauh hari. Nah, itu yang ada di BNAP angkatan 2024.
0: Oke, berarti sisa menjalankan program-program yang sudah diagendakan ya di dalam kepengurusan sekarang nih. Oke, satu lagi deh buat Faujul dan juga buat Rido, kira-kira apa yang pengen disampaikan kepada teman Pro 2 terkait pekan kreativitas arsitektur di tahun 2026 ini?
1: Mungkin kalau dari saya perlu sampaikan bahwa karena dilihat daripada mungkin kacamata saya sendiri, ini khususnya di Maluku Utara itu banyak masyarakat yang bisa dikatakan belum percaya sepenuhnya arsitektur, lebih percaya ke ilmu tukang gitu. Padahal ilmu arsitektur bisa dikatakan ilmu yang paling mahal gitu. Karena saya contohkan bahwa mendesain salah satu bangunan itu tergantung bisa dikatakan, bisa dianalisa lah kenyamanan, profesi owner ini profesinya dokter, kira-kira kebutuhan dokter itu apa sih? Kasih misalnya ada ruang psikolog atau ruang konsultasi dan lain sebagainya. Itu yang dipikirkan oleh arsitek. Itu ilmu-ilmu itu saya bisa katakan bahwa ilmu itu tidak dimiliki oleh ilmu tukang tadi. Makanya saya rasa ilmu arsitektur yang ada di Maluku Utara ini perlu masyarakat Maluku Utara tahu dan juga kenal. Gini loh skill daripada arsitektur, gini loh manfaat daripada bidang arsitektur untuk kita begitu.
0: Oke, baik. Kalau misalnya Pak Ujul sendiri ada yang pengen disampaikan untuk closing statement ya di sore hari ini?
2: Kalau untuk dari saya, mungkin harapan saya ya, di kegiatan pekan kreativitas kita pada tahun ini, itu mungkin saya berharap apa yang kita buat bisa tersampaikan sepenuhnya kepada masyarakat. Supaya ketika masyarakat ingin membuat, mungkin tadi yang seperti disampaikan oleh ketua, membuat rumah atau apa, mungkin bisa konsultasi terlebih dahulu. Jadi mungkin bukan kami dari mahasiswa sektor menuntut untuk harus kami, tapi apa yang kami dapat itu tidak sepenuhnya orang lain dapat. Jadi mulai dari ketahanan bangunannya, fungsi bangunannya, psikologi dalam ruangannya, mungkin itu bisa tersampaikan kepada masyarakat agar supaya masyarakat ini nyaman duduk di dalam rumah. Kemudian ilmu-ilmu arsitektur terkait dengan material juga tersampaikan kepada mereka. Agar supaya bisa memanfaatkan material alam tetapi masih bisa mempertahankan kekuatan.
0: Baik, berarti memang ilmu yang bermanfaat dan juga ini adalah ilmu yang dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita ya, kepada masyarakat juga pastinya. Semoga Rido dan juga Faujul dan teman-teman dari himpunan lancar kegiatannya pada tanggal 26 nanti, persiapannya beberapa hari lagi. Semoga semua yang dibutuhkan bisa terpenuhi ya, dan semoga bisa menghadirkan kegiatan-kegiatan yang semakin produktif terus untuk himpunan mahasiswa arsitektur. Terima kasih banyak buat Rido dan juga buat Faujul sudah mampir-mampir ke sini. Dan yang pasti mungkin nanti kalau setelah acara di sana di Sofivi terus mau balik lagi ke sini, nanti info-info aja setelah itu kan, nanti bisa info ke Idar juga kan. Terima kasih banyak buat Rido dan juga Faujul sudah main-main ke Pro 2. Nanti kalau misalnya ada kabar-kabar baiknya boleh main-main lagi ke Pro 2 ya, pasti selalu terbuka. Terima kasih banyak. Dan teman Pro 2, aku Alam dan juga Faujul dan juga Rido harus pamit dari ruang dengar kamu untuk sore ceria di hari ini, dan see you, bye-bye.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Taman Pro 2, tepat pada pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, akan kita ikuti kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar Allah!

Tahun kedua aku punya kabar baik buat kamu ya, buat anak-anak khususnya yang berusia 6-12 tahun. Jadi kalau misalnya orang tuanya dengerin atau mungkin kakak-kakak, om tantenya dengerin, boleh banget untuk daftarin adik-adik dan juga ponakan-ponakan kamu, anak-anak kamu ikutan Movie Kids Voice Season 4 Tahun kedua dan hadir di tahun ini dengan tema menaklukkan dunia. Siapa yang tidak takut nih baca atau dengerin tema di Movie Kids tahun ini, teman Produa, yang pasti mungkin kan banyak banget ya orang-orang di luar sana, anak-anak yang meragukan kemampuan mereka sendiri, meragukan diri mereka sendiri, padahal kalau misalnya mereka berusaha, berdoa, yakin dan mau mencoba, semuanya bisa dilakukan, bahkan menaklukkan dunia. Itu metafora ya teman Produa, lebih ke bukan benar-benar menaklukkan dunia dan dunia harus tunduk, itu bukan ya, lebih ke ya udah kalau kita mau berusaha mencoba dan juga tidak pernah takut untuk melakukan dan mengambil hal-hal baru, kesempatan baru, ya berarti kita bisa menaklukkan dunia hanya dengan kemampuan kita sendiri, tanpa harus dengerin omongan-omongan orang lain ya teman Produa. Gitu, jadi buat adik-adik, ini kesempatan kamu untuk bisa jadi kayak Bilbina, buat kayak Dewan Tarik, buat jadi kayak Ratu Dinda, atau mungkin jadi kayak Kristani Kurniawan teman Produa, di mana kamu bakal mendapatkan lagu kemenangan, dan lagu-lagu kemenangannya juga bakal menjadi lagu wajib kamu buat adik-adik yang cewek-cewek ya, jadi menembus batas dari Dewan Tarik. Ada Janji Untuk Mama dari Ratu Dinda, dan ada juga Cakrawala Impian dari Kristani Kurniawan teman Produa, dan untuk lagu adik-adik cowok-cowok nih teman Produa, ini bakal ada lagu dari Enau dan juga Ari Lesmana Sesi Potret, ada lagu Sahabat Kecil dari Bethan Peto ya, dan juga ada lagu dari Anmes Hanya Rindu teman Produa. Aduh, udah sangat tidak sabar untuk ikutan Movie Kids Season 4 teman Produa. Jadi yuk kita dengerin dulu salah satu lagu yang banyak banget dibawain pada tahun lalu atau Movie Kids Voice Season 3, yaitu dari BCL dengan Selalu Ada di Nadimu.

0: kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Kiat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

www.radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Yes, teman Pro 2. Setelah ini aku bakal pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak sudah nemenin Alam dari jam berapa ya? Jam siang tadi, makan siang bareng kita, teman Pro 2. Dan pasti setelah ini bakal ada Kak Tri Spell yang nemenin kamu dengan program siaran yang gak kalah serunya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96,7 FM di Pro 2 Era Internet ya, teman terbaik kamu. Dan see you, bye-bye.

0: sih? Mas, mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Sama Pradua untuk sore ceria bersama dengan Raya Ismail untuk saat ini di pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Dan kamu akan kita temanin dengan banyak lagu bagus. Plus nanti bakal ada program-program seru yang nemenin kalian dari jaga malam pukul 18 petang sampai pukul 24 malam. Akan ada banyak sekali keseruan-keseruan kita yang gak boleh kamu lewatin, teman Pradua. Dan yuk dengerin lagu bagus dari playlistnya Pradua untuk Just More Music Pradua Ternate di edisi hari ini, tanggal 21 Juli 2026.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: FM Ternate, teman terbaik kau.
1: Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hirup pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Subhanallah wa maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tunggu berdua, tepat di pukul 18 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Kami komandangkan azan salat maghrib untuk kota Ternate.

حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-sharafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Suara Ribra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, kabar hadir dari dunia hiburan. Dari BLM Hotel Transylvania yang kembali ke layar lebar dengan film kelimanya, dan film bertajuk The Haunting of Hotel Transylvania ini juga dimana dijadwalkan tayang di bioskop mulai 8 Oktober 2027. Kabar ini juga dikonfirmasi oleh Picture, dimana untuk Picture Studio juga menyebutkan akan mendistribusikan film kelima dari Hotel Transylvania ini di Amerika Utara, sementara untuk Amazon MGM Studio akan menangani distribusi secara internasional. Kita beralih ke informasi lainnya dari kabar dunia olahraga. Teman Pro 2, helatan Pesta Piala Dunia 2026 memang sudah selesai, namun masih ada kabar-kabarnya yang datang dari dua mantan pemain timnas Inggris, Wayne Rooney dan juga Joe Hart, yang juga angkat bicara soal kekalahan timnas Argentina dari Spanyol di final Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, hasil final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina berakhir 1-0 di Stadion New Jersey pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 waktu Indonesia Barat. Gol tunggal kemenangan timnas Spanyol ke gawang Argentina dicetak oleh Ferran Torres di menit ke-106 usai memanfaatkan bola setting tandukan dari Nico Williams di depan gawang Argentina. Timnas Argentina cenderung bermain pasif dalam pertandingan final di Piala Dunia 2026 dan lebih banyak menunggu Spanyol menyerang. Mereka bahkan tidak mencatatkan satupun upaya ke gawang dalam 90 menit awal pertandingan. Dan petaka kemudian hadir ketika gelandang Chelsea Enzo Fernandez melakukan pelanggaran keras kepada bek timnas Spanyol, Pau Cubarsí, dan di mana Tom Pro 2, pelanggaran keras itu juga dilakukan oleh Enzo Fernandez, berbuah kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit Slavko Vinicic di menit ke-3 pertambahan waktu babak kedua. Aksi Argentina ini kemudian dikomentari oleh ex penyerang timnas Inggris, Wayne Rooney, yang bertindak sebagai komentator untuk BBC. Dia mengungkapkan bahwa kartu merah tersebut layak didapatkan oleh Enzo Fernandez yang bermain keras dalam laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina. Dan teman Pro 2, komentar Rooney kemudian diamini oleh ex kiper timnas Inggris, Joe Hart, yang mengungkapkan bahwa permainan timnas Inggris kali ini cenderung menjijikan. Namun Hart juga mengutarakan bahwa di tengah Argentina yang bermain keras ada satu pemain berkelas yang ada dalam skuad tersebut, yakni sang mega bintang Lionel Messi. Dan teman Pro 2, dikatakan bahwa pertandingan sudah usai, mereka sama sekali tidak punya alasan untuk mengeluhkan apa yang telah terjadi, dan perilaku itu patut untuk bisa dievaluasi di kemudian hari. Teman Pro 2, demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang bisa kamu dengarkan di edisi berikut pukul 10 pagi, 15 sore dan 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia. Batu di Provinsi Jawa Timur pada awalnya berdiri sebagai kota administratif pada 6 Maret tahun 1993. Kemudian, Kota Batu ditetapkan menjadi daerah otonom pada 17 Oktober tahun 2001 sebagai pemecahan dari wilayah Kabupaten Malang. Kota Batu yang terletak di daratan tinggi dengan ketinggian 700 hingga 1700 meter di atas permukaan laut, yang di mana posisinya menyebabkan suhu di Kota Batu selalu dingin dan sejuk, sehingga disebut sebagai salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Dengan potensinya, Bappenas sempat menyebut Kota Batu sebagai the real tourism city. Dan Kota Batu disebut sebagai kota agropolitan karena menjadi kota pertanian yang tumbuh dan berkembang dari hasil bumi yang dihasilkan. Seperti diketahui, Kota Batu memiliki tanah yang subur dan dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam. Kota Batu tidak hanya menghasilkan buah apel saja, namun juga sayuran dan buah-buahan lainnya. Lokasi Kota Batu dengan tanahnya yang subur membuatnya cocok menjadi tempat budidaya berbagai tanaman, dan salah satunya adalah buah apel. Apel kemudian menjadi komoditas perkebunan buah utama dan menjadi identitas dari Kota Batu hingga saat ini. Kota Batu terletak di daratan tinggi dengan pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Sejak abad ke-10, wilayah ini digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Dan begitu pula pada masa kependudukan Belanda, lokasi ini digunakan untuk tempat peristirahatan. Karena suasana dan lokasinya tersebut, Kota Batu pernah disebut sebagai Swiss kecil. Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia.

0: 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film.
3: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
2: Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe.
3: Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
2: Hah? Emang berbahaya ya?
3: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
2: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
2: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: era Ripple 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong.

0: Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan jadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allahlah setiap nafas dan detik yang kita tuju.
1: Allahu Akbar.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
3: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Di Antong Pre 2 untuk malam ini masih barengan sama Tri Ismail. Aku punya kabar update buat kamu perihal Spotify yang sudah menghapus sekitar 75 track spam dari platformnya dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Bayangin aja Antong Pre 2, ini benar-benar udah banyak banget ya. Mungkin kamu juga sempat mendengarkan lagu-lagu yang kayak lucu banget, bagus banget, tapi ternyata itu adalah hasil buatan AI. Dan Antong Pre 2, Spotify sudah mengambil langkah tegas dengan menghapus 75 juta lagu demi memerangi maraknya lagu AI. Dan Tom Pradua, ini bagaimana peran dari Spotify untuk bisa menekan maraknya AI slop ini? Ini dimana untuk sebutan AI slop ini, Tom Pradua, ini untuk musik berkualitas rendah yang diproduksi secara massal dan ya sering digunakan untuk bisa memenuhi platform dengan konten spamnya. Dan ini juga diungkapkan langsung oleh Global Head of Artist Marketing and Policy Spotify, ada Sam Dubov, yang dalam sesi wawancara bersama dengan ABC News Australia, dia juga turut mengatakan nih, Tom Pradua, kalau kecerdasan buatan aka AI sebenarnya nih tidak menciptakan cara baru untuk melakukan spam, Tom Pradua, melainkan hanya membuat praktik yang sudah ada jauh lebih menjadi masif, Tom Pradua. Dan sebenarnya AI ini tuh hanya membawa praktik spam yang sudah ada ke level yang lebih tinggi lagi, Tom Pradua. Dan Spotify menerima sekitar 100.000 lagu unggahan setiap harinya, bayangin aja, Tom Pradua. Dan mulai dari karya musisi aslinya ada, remix berbasis AI yang viral di media sosial, sampai pada lagu dengan clown suara dan deepfake lokal yang juga merajalela. Meskipun begitu, Spotify tidak langsung melarang musisi untuk memanfaatkan AI dalam proses kreatif mereka. Dan dari Dupov juga mengungkapkan dan mengatakan kalau keputusan ini juga tetap berada di tangan aktrisnya, ada di tangan penulis lagunya, di tangan produsernya juga, gitu kan. Namun untuk saat ini Spotify mendorong transparansi lewat sistem kredit AI agar musisi juga bisa nih memberitahu kepada pendengar kalau teknologi yang digunakan itu untuk instrumennya, untuk vokalnya, atau dari elemen lainnya dalam sebuah lagu secara utuh, itu seberapa besar peran dari AI ini, Tom Pradua. Dan di tengah banjir konten berbasis AI, Spotify juga justru menaruh dan bertaruh pada karya manusia. Dan Dubov juga meyakini kalau pendengar akan semakin mencari musik dari aktris yang autentik ya di era AI ini. Dan karena pada akhirnya lagu yang dibuat real oleh manusia tuh kayak apa ya, kayak rasanya tuh lebih nyampe gitu, Tom Pradua, dibandingkan sama ya produkan AI yang memang akhirnya kita bisa menemukan banyak deep voice, Tom Pradua, gitu ya. Dan kemudian juga deep fake vokalnya, cloning suaranya gitu. Tiba-tiba, aduh lagi pengen denger, ngebayangin kayak kolaborasi si A sama si B kayak gimana ya. Tiba-tiba di cloning tuh suaranya, kan bahaya banget kan. Selain itu juga merugikan banget untuk para musisinya juga, Tom Pradua.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

bayangin teman pria dua kalau dia lagi request lagu ini dan dia spesialin buat kamu plus dengan ucapan manis, ucapannya kayak gini nih, seperti teh hijau yang hangat, hadirmu menenangkan riuhnya kepalaku. Aduh, meleleh gak sih kalau misalnya di requestan lagu ini ada yang bisa semetin kalimat-kalimat yang sweet buat si dia gitu kan. Tapi kayaknya banyak yang tensing ya untuk bisa mengungkapkan perasaan lewat lagu ya kan. Dan teman Pro 2 malam ini nantinya bakal ada musik live chat dari Pro 2 Jakarta. Karena nanti kita bakal ke Pro 2 Jakarta tepat di pukul 21 malam ini teman Pro 2. Dan malam ini nantinya bakal ada siapa nih? Kita bakal cek dulu teman Pro 2. Malam ini nanti bakal ada Blonde Lynn yang nanti bakal ngobrol sama Edit sama Elan dari jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Timur.

Dengan Tom Bradue, itu dia lagu paling baru dan paling bagus dari Sharp Featuring Blondlin, yang nantinya bakal kamu dengerin obrolan barengan sama Blondlin ini di pukul 9 waktu Indonesia Timur dari program siaran musik live chat berjaringan di seluruh Pro2 seluruh Indonesia. Dan nanti bakal aku kembali lagi di jam 10 waktu Indonesia Timur, beres dari Jakarta kita balik lagi ke Ternate. Dan nanti di jam 10 malam atau pukul 22 kita bakal nyamperin Tamang Pradua dari FM 96.7, dari streaming di www.rri.co.id, plus nanti kita bakal live TikTok Pradua, di follow di @rri_pradua_ternate. Samperin kita di situ Tamang Pradua, dan bisa berinteraksi dengan seluruh Tamang Pradua yang bisa terkoneksi melalui TikTok ataupun Instagram Pradua di @rri_pradua_ternate. Dan langsung aja kita langsung menuju ke Jakarta untuk musik live chat edisi malam ini barengan sama Edi dan juga Ellen.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy, howdy teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Selamat malam Indonesia. Ada Aidy temani lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya.
1: Betul.
0: Seperti biasa di satu jam ke depan kita akan bermain ketoprak.
1: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam hari ini.
0: Betul, karena malam hari ini spesial.
1: Yep.
0: Karena we're gonna use English
1: tonight. Ah, this is English Corner.
0: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, tunggu aja
1: mau. Oke, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa English.
0: Betul.
1: Nah, kira-kira
0: pakai pantun.
1: Gak usah. Karena malam hari kita akan kedatangan Barack Obama. Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
0: Iya benar. Pokoknya nanti kan ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Betul.
0: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
1: Absolutely.
0: Keren.
1: Perhaps.
0: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama
1: Bloodline.
0: Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
0: Betul.
1: Juga
0: gak apa-apa. Tenang aja. Elan jago kok. Ya, teman-teman Brodo, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC.
1: Music, live chat.

Kita masih di Jaga Malam Tuan Pro 2. Dan tadi udah kamu dengerin obrolan seru dari Pro 2 Jakarta di Musik Live Chat. Sekarang kita kembali ke Pro 2 Ternate di edisi 21 Juli 2026. Kita juga pengen ngucapin selamat ulang tahun buat kamu yang hari ini berulang tahun. Kebetulan banget nih, mungkin ada yang akhirnya ngerasa bahwa aduh, aku kok ulang tahun, setiap ulang tahun kayak biasa aja. Terus mungkin juga ada perasaan yang kayak malas banget buat keluar rumah. Ada kan perasaan-perasaan kayak gitu Tuan Pro 2, untuk bisa merenungi usianya yang baru gitu kan. Tapi setidaknya kita dari studio Pro 2 juga, dan keluarga besar dari Pro 2 Ternate plus warga-warga Pro 2 nih yang lagi live TikToknya kita nih, mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang berulang tahun di hari ini dan persis banget lagi dengerin kita di FM 96,7. Dan malam ini Tuan Pro 2 di Jalan Sultan Hairun juga terpantau aktivitas kendaraannya masih ramai lancar. Di pukul 22 lebih 5 menit juga ini benar-benar ramai lancar, dan kebanyakan kendaraan itu lebih banyak volume kendaraannya dari arah selatan ke utara, Tuan Pro 2. Jadi buat semuanya, fokus berkendaranya, hati-hati di jalan, sambil kita temenin dengan playlist bagus dari Pro 2 Ternate. Tapi malam ini aku juga pengen banget nih untuk bisa jadi teman ngobrol kamu, Tuan Pro 2, untuk ngobrolin soal sebuah studi, lagi-lagi studi ya Tuan Pro 2. Ini dari sebuah studi plus survei dari Global Hotel Alliance, yang dimana respondennya itu sekitar 34 juta orang, dan hasilnya sekitar 50% Tuan Pro 2, 50% dari para Gen Z. Ini kalau udah ngomongin soal generasi, para Gen Z ini Tuan Pro 2 yang pasti bukan termasuk dari kelompok usia rumah mie kendari. Bener gak? Gak mungkin banget kan. Kalau udah agak sensitif ngebahas soal usia, ini pasti bukan Gen Z nih. Nah Tuan Pro 2, ngomongin soal Gen Z ini, hasil dari survei ini Tuan Pro 2, 50% Gen Z ini tuh mengaku mereka tuh lebih memprioritaskan soal liburan dibandingkan dengan pencapaian secara karir Tuan Pro 2. Jadi mereka lebih pengen work-life balance gitu. Jadi ya udah deh, kalaupun jenjang karirnya itu bisa teman-teman yang lain gapai, silahkan digapai. Aku gak mau ngerepotin diri dengan banyaknya tuntutan pekerjaan dan tugas yang terbebani di pundak gitu ya. Jadi para Gen Z ini memilih untuk bisa mengejar mimpi mereka untuk traveling dibandingkan dengan mengejar karir setinggi langit, Tuan Pro 2. Kalian juga apakah ngerasain hal yang sama di dunia kerja kalian, Tuan Pro 2? Dan tren ini juga tercermin dari rencana perjalanan pada tahun 2026 ini, Tuan Pro 2, yang dimana rata-rata responden dalam survei ini berencana untuk melakukan ya setidaknya minimal 6 perjalanan pribadi dan hanya 4 yang ada pada prioritas perjalanan dinas Tuan Pro 2. Kalaupun kamu juga bagian dari Gen Z, apakah kamu setuju kalau ternyata teman-teman Gen Z ini lebih tertarik dengan mengejar rencana traveling dibandingkan dengan mengejar jenjang pekerjaan atau jabatan? Kamu bisa memberikan tanggapan kamu Tuan Pro 2 melalui WhatsApp-nya Pro 2 di 0813-7312-5896. Sekali lagi di 0813-7312-5896. Atau langsung aja nih dikomentarin aja di live chat-nya Pro 2 untuk saat ini yang lagi pada nyamperin kita di live TikTok Pro 2. Terima kasih banget nih buat Ijul, buat siapa lagi deh, aku sambil absenin teman-teman deh. Ada Ijul, ada Eci, ada warga Pro 2 dari Kendari, jauh banget lagi, yang punya rumah mie Kendari ya. Kemudian juga tadi ada Dewi, ada siapa lagi nih? Siapa nih? Ada Rivaldi Koko. Oh, lagi di Tidore katanya. Nah, Rivaldi ini juga nitip salam nih buat Papa Kabra, ada Mama Fit, ada Cece, dan Kakak Cici yang katanya udah tidur. Oh. Kalau Rivaldi Koko ini belum tidur kayaknya nih ya. Terus juga ada siapa nih yang tadi udah pada nyamperin kita, terima kasih banget tanpa terkecuali ya Tuan Pro 2. Dan untuk kamu yang lagi dengerin kita di malam ini, kalau udah ikutan dengan obrolan kita, boleh banget dong kamu juga bisa pilih playlist mana yang pengen kamu dengerin, dan nanti bisa kita putar Tuan Pro 2. Dan kali ini ada lagu bagus dari Lomba Sihir, kita puterin dulu buat kamu, Melompat Lebih Tinggi. Yang ini adalah lagunya Sheila on Seven, tapi kalau dibawain versi Lomba Sihir juga tetap aja kita akan tetap melekat dengan versi Sheila on Seven, tapi dikemas dengan ala Lomba Sihir juga gak kalah asik buat kita dengerin malam ini.

0: Ferrari Pro 2 ternyata itu teman terbaik kamu.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih,

Sama Bradua itu barusan lagu dari Dewa 19 featuring Marcelo Tahito untuk lagunya Laki-laki Bukan Pengecut, yang juga menjadi pilihan playlist dari Izul yang adalah warga Pro 2 yang lagi pada rame banget pada ngumpul di live TikToknya Pro 2. Eh boleh dong warga-warga ya, ini kalau misalnya ada warga baru yang datang nyamperin, tolong disambut dengan sukacita ya secara bersama-sama. Dan teman Pro 2, buat kamu yang lagi dengerin kita di FM 96.7, boleh banget dong bisa mampir ke live TikToknya Pro 2. ID-nya sama persis ya, dari TikTok dan juga Instagram di @rriPro2_Ternate. Dan kita balik lagi ngebahas soal fenomena para Gen Z yang cenderung ya menikmati hidup melalui traveling, teman Pro 2. Alih-alih mengejar karir, teman Pro 2, mereka tuh lebih memilih untuk ya udah deh, aku ingin having fun untuk bisa healing dibandingkan dengan mengejar karir yang konvensional, yang mungkin menurut mereka tuh kayak lebih kaku gitu kan, kayak penuh dengan drama kehidupan gitu, menguras emosi, teman Pro 2. Nah, pada akhirnya teman Pro 2, kalau kita mengulas alasan dari teman-teman Gen Z ini kenapa mereka tidak mengejar karir tapi memilih untuk hidup lebih santai dengan mengimbangi antara pekerjaan, healing, kemudian traveling gitu. Karena untuk generasi sebelumnya, pada generasi boomers dan juga Gen X ini, teman Pro 2, mereka tuh percaya kalau kerja keras itu akan langsung berbanding lurus gitu ya dengan kepemilikan rumah, kemudian punya kendaraan, punya stabilitas finansial yang oke, dan untuk Gen Z sendiri mereka tuh kayak ngelihat harga properti sekarang tuh jadi terjangkau, teman Pro 2, karena ada kenaikan gaji, kemudian juga mungkin ya lagi-lagi untuk apa gitu nabungnya mati-matian banget kalau rumah ya nggak bisa kebeli. Jadi mereka berpikir bahwa ya udah deh aku yang ada aja sekarang gitu kan, teman Pro 2. Dan untuk selanjutnya, teman Pro 2 yang lagi pada join live TikToknya Pro 2 untuk malam ini, kalian juga bisa ngasih pandangan kalian, versi kalian gitu ya. Kalian juga setuju nggak kalau generasi sekarang, khususnya pada dunia kerja, generasi Gen Z ini tuh mereka cenderung untuk tidak mengejar karir. Mereka ada dalam sebuah konteks perubahan realitas ekonomi gitu kan, teman Pro 2. Dan mereka tuh lebih mencari work-life balance-nya dibanding dengan menguras emosi, tenaga, dan juga segalanya untuk mengejar jabatan ya, karena mereka ngerasa bahwa mereka tuh kayak pengen santuy aja gitu. Ada siapa nih? Ada Rumami Kendari. Aku namain siapa nih? ID-nya kepanjangan soalnya. Apa Rumah Kendari aja gitu. Gen Z mau gak sama manusia yang serba mesin tahun milenium? Aduh, ngebayangin aja kayak langsung ingat ini nih, tahun milenium tuh aku auto ingat ini loh. Ingat siapa namanya? Primus Justicio. Aku kalau apa namanya? Manusia milenium tuh kayak auto ingat Primus gitu. Tusa mana katanya? Waduh, nanti deh aku jawab ya, karena untuk pendengar-pendengar kita di FM 96.7 untuk teman Pro 2 kayaknya agak kurang nyambung nih. Kalau pengen nyambung sama yang kita bahas, langsung aja join live TikTok teman Pro 2. Dan ini dia untuk pilihan lagu dari warga-warga Pro 2 di live TikTok kita malam ini. Ada pilihan lagu berikutnya, ada Fest untuk lagunya Otuan, spesial buat Kak Hans juga yang lagi interaksi sama warga yang lain.

0: ಮೆನ್ ತರಬೇಕು.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Itu dia nomor 2 lagu bagus dari kolaborasi kakak beradik, ada Ernal sama Ari Lesmana untuk lagunya Sesi Potret. Spesial juga buat kamu yang suka banget sama lagu ini, entah hanya suka denger aja atau yang emang relate sama yang sedang kamu rasakan nomor 2. Dan kalau kita kembali lagi ngomongin soal para Gen Z yang memang pada akhirnya mereka lebih condong untuk bisa menyelaraskan antara pekerjaan, kemudian healing, kemudian traveling, nyenengin diri sendiri. Mereka tuh lebih apa ya, lebih senang untuk bisa semuanya serba seimbang nomor 2. Alih-alih harus ngejar karir yang bikin stres, bikin hidup jadi lebih kaku, sekaku kanebo kering nomor 2. Kanebo kering gak tuh ya? Akhirnya para Gen Z ini tuh merubah pola pikir dari yang pada umumnya soal freedom finansial nomor 2, yang kerja gitu kan. Atau mungkin ini adalah mindset dari warisan boomers, kemudian X, turun ke milenial. Tapi kalau milenial sekarang juga udah lebih santuy ya dibandingkan dengan boomers dan juga X yang emang kerja gitu. Kayak slogan hidupnya ya kerja gitu ya. Kemudian dari generasi milenial tuh agak melandai dikit tuh soal pekerjaan. Yes, dan apalagi untuk Gen Z yang memang udah dibuktikan dalam berbagai survei tahun pra-2 dengan juta-juta responden itu juga melahirkan angka persentase yang tinggi juga. Kalau Gen Z ini tuh adalah tipikal yang lebih mengutamakan kenyamanan secara mental dalam pra-2. Itulah kenapa mereka lebih santuy dalam pekerjaan mereka. Kalaupun akhirnya yang lain pengen mengambil jenjang jabatan itu, dipersilahkan gitu ya. Daripada kita pusing sendiri gitu kan, mikirin soal jenjang karir, silahkan yang mau, silahkan gitu ya. Dikasih jalan malahan sama para Gen Z ini tahun pra-2. Dan buat kamu yang lagi dengerin kita di FM 9.7, kita juga mengajak kamu untuk bisa mengakses media sosialnya pra-2 dari Instagram, dari TikTok, dari Facebook, sama semua. ID-nya kalau TikTok dan Instagram tuh di @rripra2, duanya pakai angka, @rripra2_ternate. Sedangkan untuk Facebooknya RRI spasi pra-2 disambung semua tulisannya, pra-2 spasi Ternate ya. Dan ini ada beberapa lagu yang sudah dipilihin sama si Minri juga tahun pra-2, yang semoga juga kamu suka untuk malam ini kita temenin di sharing time, yang sambil pilih-pilih lagu juga boleh tahun pra-2. Dan nanti kita puterin lagu-lagunya, pastikan kamu tidak mengganti channel radionya, lagu bagus akan langsung terputar buat kamu.

Teman Pradua, karena udah pukul 22 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur untuk saat ini, kita juga udah harus pamit dari sharing time. Tapi lagi-lagi kalau ngomongin soal work-life balance ala Gen Z, ini bisa diterapin dan bisa enggak juga, tergantung dari POV kamu, Teman Pradua. Kita enggak maksain juga gitu ya, antara bagaimana mengejar jenjang karir dalam pekerjaan kamu, atau bahkan kamu memilih untuk bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan juga soal traveling, soal healing, dan menyenangkan hati, dan apapun itu yang didefinisikan mengenai kebahagiaan diri sendiri, Teman Pradua. Kamu yang bisa menentukan dan menavigasi perjalanan hidup kamu, kamu yang paling tahu. Jadi jangan terlalu ini ya, jangan terlalu ngikutin apa yang mungkin sedang menjadi teori aja gitu. Karena udah jam 11, jadi warga-wargaku yang budiman, kita udah harus selesai di sharing time untuk sesi on air-nya. Tapi kalau sesi warganya kayaknya masih bisa nih ya. Kita puterin dulu lagu terakhir dari Pro 2 untuk sharing time, ada Tulus Monokrom. Ini juga jadi pilihan lagu dari Ijul. Semoga aja lagu ini diputar, Ijulnya tidur ya. Oke, Teman Pro 2, terima kasih banget. Bisa di-follow dulu Instagram dan TikTok-nya Pro 2 di @rri_pro2_ternate, duanya pakai angka, untuk nantinya bisa kita puterin lagu-lagunya, dan kamu juga bisa berbagi ruang obrolan barengan sama teman-teman Pro 2 yang lainnya juga.

0: 3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin enceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: FM RRI P2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Enggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Bersama Pradua, dengan terdengarnya lantunan musik penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh rangkaian program siaran Pradua Era di Ternate, edisi 21 Juli 2026. Saya Tri Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Kami akan kembali mengudara untuk edisi selanjutnya di tanggal 22 Juli, pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96.7, streaming di www.rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman peradua. Kembali kami mengudara untuk edisi Rabu 22 Juli 2020 pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 97 streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital bersama saya Ida Ramda. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Alright teman Pro2 Hidar di sini masih nemenin kamu juga ya di pagi hari ini, mungkin yang masih bangun atau baru bangun ya, belum tidur juga gitu teman Pro2. Dan nanti di jam 5.30 ya seperti biasa karena ada sana pagi. Terus dilanjutin juga di jam 6 sampai di jam 10 sepada selamat pagi teman Pro2. Dan Pro2 Hitlist di jam 10 sampai di jam 12 nih teman Pro2. Jadi gak usah kemana-mana, jangan lupa buat follow Instagram ataupun TikTok kami di @rrpro2. Sekali ternate, duanya pakai angka teman Pro2. Dan jangan lupa dua buat download aplikasi RRI Digital ya, kalau bisa nih buat dengerin Pro 1, Pro 2, Pro 4. Ataupun nanti dengerin apa ya? baca berita kami juga boleh di rri.co.id, juga bisa banget ya sambil nonton konten-konten kami di berbagai sosial media yang sudah ada gitu di RRI Pro2 Ternate di teman Pro2. Yes, dan nanti di jam 5.13 ya. 5.13 ya akan ada azan subuh nih buat teman Pro2 yang menjalankan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2, kita kembali berbagi di program Pro2 RRI Ternate di Hasana Pagi. Teman Pro2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasana Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasana Pagi. Teman Pro2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasana Pagi. Teman Pro2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah SAW diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad SAW. Teman Pro2 menukil dari syarah Riyadhus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG. Telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad SAW. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah SAW yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad SAW oleh Daeng Najah, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?' Beliau menjawab, 'Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi kedua tangan dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu.'" Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Tahharah. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku." Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga." Wallahu alam teman Pro2. Inilah golongan orang yang berhak minum dari Telaga Kautsar.
insya Allah dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air telaga Kautsar. Dan teman Pro2, demikian untuk lesson hasanah pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
1: Mas, kamu hamil ya?
2: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
1: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
2: Walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
1: Oh, berarti mas lansia ya?
2: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
1: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
2: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
1: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
2: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: 97 FM RR Produa ternyata teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa di jam 6 ini. Ider masih nemenin kamu juga ya, pastinya di Sepada. Selamat pagi teman Produa. Sampai di jam 10 ya buat Sepadanya. Dan juga buat kamu mungkin yang baru bangun juga selamat pagi. Waduh, udah bangun aja nih ya. Gimana pagi hari ini? Apakah nyenyak tidurnya atau belum nyenyak nih ya teman Produa? Kalau belum nyenyak ya udah tidur lagi aja enggak apa-apa gitu. Ya pastinya Idar akan nemenin kamu nih sampai jam 10 dan muterin lagu-lagu yang bikin kamu semangat di pagi hari ini. Pastinya di pagi deh. Selamat pagi teman Produa.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Sweet Delicious nih ya, dari Bella Porci yang udah nemenin kamu teman Predu ya. Dan kalau ngomongin soal pagi juga nih teman Predu ya, biasanya orang-orang nih kalau sarapan itu yang simpel-simpel aja ya, makan yang mudah dibikin atau dimasak ya. Dan yang pastinya yang banyak manfaatnya gitu ya, banyak efeknya buat kita bekerja atau aktivitas harian teman Predua. Salah satunya ini adalah telur teman Predua. Nah, telur ini sebenarnya kayak protein dan nutrisi juga ya. Jadi emang telur ini tuh merupakan salah satu bahan pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat karena mudah diperoleh. Harganya juga terjangkau dan dapat diolah menjadi berbagai jenis hidangan. Selain memiliki cita rasa yang lezat, telur ini tuh juga dikenal sebagai sumber protein hewani dengan kandungan gizi yang lengkap untuk mendukung kesehatan tubuh juga. Dan dalam satu butir telur ini terkandung sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi yang dilengkapi berbagai asam amino esensial ya. Dan telur juga ini tuh mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin D, vitamin K, serta mineral seperti selenium, yodium, fosfor, zat besi, dan seng yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Nah, salah satu nutrisi yang penting dan yang terdapat dalam telur itu adalah kolin yang berperan menjaga kesehatan membran sel dan mendukung fungsi otak juga. Kandungan ini tuh juga bisa membantu menjaga daya ingat serta kadar homocysteine tetap normal ya, sehingga berkontribusi terhadap kesehatan jantung juga. Jadi selain itu juga telur ini tuh bisa mengandung selenium yang berfungsi sebagai antioksidan untuk membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Nah, kandungan vitamin D dalam kuning telur ini tuh juga berperan untuk mendukung daya tahan tubuh ya, sehingga tubuh ini lebih siap melawan infeksi juga nih teman-teman Predua. Dan telur ini tuh juga bisa menjadi vitamin B yang bisa membantu tubuh untuk mengubah makanan menjadi energi ya, untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Itu ada vitamin E dan vitamin A juga berperan dalam menjaga kesehatan mata, kulit, serta melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas itu. Jadi banyak banget nih ini, meski memiliki banyak manfaat, konsumsi telur ini tetap perlu disesuaikan ya dengan kebutuhan gizi dan dibangi pola makan yang sehat serta beragam. Karena dengan pengolahan yang tepat dan porsi yang sesuai, telur ini tuh bisa jadi salah satu sumber nutrisi penting untuk mendukung kesehatan tubuh sehari-hari. Itu dia teman Predua. Yes, itu ya teman Predua. Jadi buat kamu juga yang mungkin mau sarapan ya, bisa sarapan telur ya. Entah itu telur rebus, telur goreng, telur ceplok. Telur goreng ceplok sama aja sih ya. Atau mungkin ditambah sama bubur kan enak juga gitu teman Predua ya. Yes, itu dia teman Predua. Idar akan balik lagi buat ngasih tips ya buat kamu ya. Dan juga bakal puterin lagu-lagu yang bikin kamu semangat di pagi hari ini. Jadi semangat, semangat, semangat ya buat kamu yang mungkin hari ini bekerja, masuk sekolah, sekolah udah masuk, udah sih ya. Atau mungkin lagi liburan aja gitu. Jadi happy-happy aja ya.
1: 9.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

Ungkapan tersebut yang kurang lebih berarti, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Untuk mendapatkan tubuh yang kuat dan sehat, kita perlu berolahraga.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Sarangheyo. Oh, 처음 들은 척하는 것 봐.
2: 하지 마.
3: Asik bener, nonton apaan sih? Ini, lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh, film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website, cari yang gratisan aja. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu, streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya

0: Biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
1: Wah, jujur aku baru tahu ini.
0: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
2: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
0: Ya, masih aja cari yang gratisan.
3: Sebenarnya waktu JFM RRI Pro 2 ternyata teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 ya udah di jam 7. Ini jalanan udah mulai rame ya, anak-anak sekolah pada pergi ke sekolahan. Hati-hati di jalan ya buat yang lagi OTW ke tempat kerja atau mau nganterin sekolah, anak sekolah. Dan juga teman Pro 2 ya, di jam 7 ini aku juga mau bacain dulu ya perkiraan cuaca, update perkiraan cuaca dari BMKG Maluku Utara ya, Sultan Babula. Dan untuk di pagi hari ini sendiri ya umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara ya, alhamdulillah. Siang atau sore hari juga umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk peringatan dini cuaca ini waspada peningkatan kecepatan angin ya di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk suhu udara 28 sampai 38 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 sampai 85. Dan gelombang ini untuk gelombangnya sendiri 0,5 sampai 2 meter. Dan peringatan dini juga pastinya waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin, teman Pro 2. Seperti itu ya, semoga ini bisa cuaca bisa bagus ya sampai di malam hari, mungkin di hari ini. Dan sampai seterusnya juga gitu maksudnya. Yang mau nyebrang ya, mau naik kapal atau speed juga tetap hati-hati. Semoga selamat sampai di tujuannya. Pas ini jam 7 ini Indra akan nemenin kamu sambil ngasih informasi ya, lifestyle atau olahraga buat kamu. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus. Pastinya cuma di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Indra Rapka. 1, 2, 1, 2, 3.

ingat semuanya keseluruhan mendetil bahkan sampai hal terkecil. Pesanan makan malammu, jumlah bintang malam itu, semua baik tiap lagu, everything that we listen to. Now who did you listen to me, bye bye.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Rika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Ava Iya. Nah, itu dia Ava Iya ya. Oke, teman Fred, ini kalau kita lihat lagi nih ya, kita ke informasi olahraga dulu, teman Fred 2. Jadi di Asian Games 2026 ini sudah mau dimulai juga, teman Fred 2. Dan untuk timnas basket Indonesia ini juga pastinya target lolos ke fase grup Asian Games juga ya. Dan untuk timnas basket 3x3 putra Indonesia juga mematok target yang realistis itu, yaitu fase grup pada gelaran Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya. Nah, target ini ditetapkan untuk meningkatkan performa anak asuh Niko Donda ya. Dan sebelumnya pada Asian Games edisi Hangzhou 2022, Langkah Merah Putih juga terhenti di babak playoff usai menang 18-13 atas Yordania dan takluk di 15-21 ya dari Filipina juga nih, teman Pro 2. Cirem Indonesia atau Save Mission atau Dutua Pasaribu juga negesin kalau pentingnya hasil positif di babak awal bagi skuad Garuda, karena dukungan penuh disiapkan manajemen demi mendorong pencapaian prestasi yang lebih tinggi di level Asia juga nih. Nah, untuk targetnya sendiri mereka nih usahakan lolos grup ya untuk basket 3x3 sehingga bisa lebih tinggi lagi ke depannya nih. Nah, sedangkan untuk tim 3x3 ini sebenarnya di ajang Asian Games kemarin itu sudah ada medali dan dari putri, makanya masih kemarin ya. Nah, itu untuk tentunya pasien di Asian Games ini juga mereka punya kesiapan untuk bisa mendapat medali kembali juga gitu, teman Pro 2. Pada sisi lain untuk pegawai timnas basket 3x3 Halmahera Prianto juga negesin fokus utama tim saat ini itu juga bisa memantapkan persiapan ya serta kedalaman skuad juga, karena evolusi latihan mandiri juga terus lakukan demi menutup kekurangan aspek fisik dibanding lawan juga nih, teman Pro 2. Ya, kita nanti lihat aja, semoga bisa mendapatkan medali emas ya. Sama halnya juga ya dengan Persatuan Panahan Indonesia yang mematok target tinggi pada Asian Games ya Aichi Nagoya 2020 dengan membidik peningkatan perolehan medali sekaligus berburu tiket kualifikasi menuju Olimpiade juga. Nah, target ini dicanangkan sebagai upaya melampaui capaian 2 medali perunggu yang diraih dari nomor recurve bergu campuran dan recurve bergu putra pada Asian Games 2020 di Hangzhou. Karena selain memburu podium tertinggi di Asia, skuad Merah Putih juga bertekad memanfaatkan status kejuaraan ini sebagai pintu masuk kualifikasi utama menuju atau menembus Olimpiade 2008 di Los Angeles. Itu dia ya. Banyak banget ya target ya dari cabang-cabang olahraga yang akan diikutkan pada Asian Games nanti nih, teman Pro 2. Kita doakan saja semoga bisa lolos dan bisa mendapatkan medali emas semuanya. Amin, amin, amin, amin. Oke, teman Prodi, dan akan balik lagi buat temenin kamu nih. Jadi gak usah kemana-mana ya. Setelah aja, pastinya cuma di RRI Prodi Ternate. Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, pembangunan bangsa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membangun manusia yang unggul dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan sains dan teknologi. Generasi muda didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri agar siap menghadapi tantangan zaman. Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada kesetaraan peran perempuan, pemberdayaan pemuda, serta dukungan bagi penyandang disabilitas agar semua memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, langkah menuju Indonesia yang kuat dan sejahtera semakin nyata. Bersama, kita wujudkan generasi

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Yes!
2: Apa sih? Yes.
1: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Masih di 90.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Dan ini dari sini masih nemenin kamu, teman Pro 2. Pas ini pada selamat pagi, teman Pro 2. Yeay. Ini gimana ya, udah pada berangkat kantor, kerja, atau sekolah gitu? Semoga aktivitas hari ini bisa berjalan dengan lancar dan pastinya bawa berkah ya, teman Pro 2. Dan jam 8 ini juga Idar juga pasti kita bakal ngopi, ngobrol pagi, kita bahas-bahas yang seru-seru juga di pagi hari ini. Jadi kamu gak usah kemana-mana, stay tune aja terus ya, pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
5: I just hope that someday someone would love me.

0: Vitamin U dari Paul Partahap yang udah nemenin kamu teman perdua. Dan ini kalau kita ngomongin juga nih, ini kan banyak anak-anak yang mulai masuk sekolah ya. Apalagi mungkin buat ibu-ibu atau orang tua yang anaknya ini baru pertama kali buat masuk ke sekolah, ini kayaknya merupakan salah satu momen yang meregangkan dan istimewa juga nih teman perdua. Dan juga kalau kita lihat banyak banget nih ya orang tua nih yang sangat-sangat mungkin sedih, terharu, bahagia karena bisa melewati proses gitu ya. Jadi anak-anaknya ini pertama kali untuk masuk sekolah teman perdua. Nah, ini kalau aku dengar ya, mungkin dari teman-teman aku yang sudah punya anak dan anaknya baru pertama kali masuk ke sekolah, itu tuh jadi lebih mereka sangat excited, terus terharu, sedih juga karena sudah gede gitu ya. Jadi mereka dari merawat dari kecil ya sampai sekarang udah mulai masuk sekolah. Jadi kayak terharu juga gitu teman berdua nih. Nah, jadi ya perasaannya sangat-sangat campur aduk juga gitu ya, emosi antara campuran emosi juga nih antara antusiasme, rasa ingin tahu dan keguguban gitu. Kegugup ya. Nah, itu dia. Jadi anak ini pastinya mungkin bisa ngerasa senang ya karena pakai seragam baru, bawa perlengkapan sekolah, bersiap bermain, belajar hal-hal baru, itu pasti dirasain sama anak-anak ya. Nah, kecemasan dan gugup ini pastinya tuh karena mereka ini berada jauh juga dari orang tua dan bertemu banyak orang asing yang bisa membuat mereka takut, nangis, bahkan jadi lebih pendiam juga teman perdua. Kalau dilihat lagi teman perdua ya, nah mereka nih juga ada nih anak-anak yang sangat-sangat excited ya buat masuk sekolah. Terus juga ada anak-anak yang sebenarnya pengen tapi harus didampingi sama orang tuanya gitu ya. Atau mungkin ada bahkan kayak ya udah mereka orang tua nganter, udah suruh orang tuanya pulang gitu. Karena sangat-sangat antusias, excited buat masuk ke sekolah gitu teman perdua ya. Dengan mungkin terus juga ketika mereka bawa pulang sekolah gitu ya, membawa banyak cerita, ya berbagi cerita. Itu yang didengar sama orang tua pastinya hal senang ya, karena mereka punya teman untuk berbagi cerita juga gitu. Ya, itu dia teman perdua ya, atau mungkin kamu di sini ya teman perdua yang lagi dengerin di sini yang punya anak atau mungkin punya ponakan yang baru aja sekolah gitu. Gimana sih ceritanya, kamu spill-spill dong ya, kesan pertama mereka ketika sekolah tuh gimana, atau apakah ada cerita-cerita seru gitu teman perdua. Kalau boleh nih langsung nih bagi juga di 0813-7312-5896. Dan akan tunggu lagi ya sampai di jam 9 teman perdua, kita gak bakal ngopi ngobrol pagi di perdua ya sampai di jam 9, cuma di Spada. Selamat pagi teman perdua.
1: Spada, selamat pagi teman perdua.

0: FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: audiolibrary.rri.co.id. Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Masih balik lagi buat temenin kamu di pagi hari ini, teman perdua ya. Ada Hunter X dari Golden dari Hunter X ya, teman perdua. Dan by the way, kamu udah tahu nih, buat pengguna iPhone khusus ya, teman perdua, kalau Apple ini tuh resmi menyesuaikan harga iCloud Plus ya di Indonesia, dan subscription-nya tuh naik hingga 20% nih. Jadi harga kalau misalkan kamu berlangganan iCloud ya, itu akan nambah lagi, teman Prodo. Waduh. Aduh, gimana nih, semua semakin naik, uang aman apa enggak? Aduh, enggak tahu ya. Jadi per 21 Juli 2026, teman Prodo, Apple ini menyesuaikan harga langganan iCloud Plus ya di Indonesia. Jadi berdasarkan laman Apple Support, ya, hampir seluruh paket berbayar mengalami kenaikan harga, mulai dari kapasitas 200GB hingga 12TB nih, teman Prodo. Sementara itu untuk paket 50GB tetap dibanderol dengan harga Rp15.000 per bulan. Aku berapa ya? Kayaknya yang 50 deh ya, kalau nggak salah nih. Nah, kenaikan terbesar itu terjadi pada 12TB yang kini dinaikkan ya seharga Rp1.199.000 per bulan atau naik Rp200.000 dari harga sebelumnya. Selain itu untuk harga 6TB juga naik Rp599.000 dan paket 2TB jadi Rp199.000 nih, teman Pro 2. Jadi Apple ini juga tidak menjelaskan ya alasan dibalik penyesuaian harga tersebut, tapi sejumlah media teknologi ini melaporkan kenaikan harga iCloud Plus juga terjadi beberapa negara lain, meski Apple belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab perubahan ini nih, teman perdua. Jadi sangat-sangat ini ya, mikir-mikir dua kali ya kalau mau berlangganan lagi. Tapi kalau nggak berlangganan, HP kita nih yang jadi korbannya nih, teman Prodo ya. Ini penyimpanan-penyimpanan juga gak baik juga gitu loh. Karena kan iCloud Plus ini kan merupakan layanan penyimpanan cloud berbayar ya milik Apple, yang menawarkan kapasitas penyimpanan lebih besar dibanding kuota gratis 5GB gitu, teman Prodo. Jadi ya mau gak mau harus tetap bayar ya. Naik gak naik tetap bayar gitu, teman Prodo. Aduh, sama aja gitu. Gimana kabarnya teman Prodo ya, ini absen nih, dari mana aja yang lagi dengerin Ider nih, boleh dong absen di WhatsApp 0813 7312586. Kita mungkin kalau misalkan lagi dengerin Ider, boleh dong

Bang, sharing-sharing ya di pagi hari ini ngapain aja, atau mungkin hari ini mau ngapain aja aktivitasnya. Kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol seru juga di jam 8 ini sebelum ke jam 9, Taman Pre 2. Sambil Idar puterin lagu-lagu yang udah Idar siapin ya buat kamu nih, jadi nggak usah kemana-mana. Pastikan kamu tetap dengerin di 96,7 FM RRI Pre 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5.